0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Pada suatu siang yang sibuk, di perusahaan yang tidak bisa kami sebut namanya.
1: Bos, tahu nggak? Si Anis itu sukanya keluar sebelum waktunya istirahat. Terus juga, itu tuh si Riko belum waktunya pulang, udah pulang duluan. Si Rani itu juga, abis absen langsung keluar. Terus balik-balik waktunya absen pulang. Coba, gitu tuh gimana, bos?
2: Kamu itu ya, jangan sukanya ngurusin urusan orang lain. Urus aja urusan kamu sendiri. Orang itu gak mesti semua. Kadang-kadang saya sendiri juga begitu kok.
0: Nah, jadilah pelopor, bukan pelapor.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Pradua.
5: Teman terbaik kamu.

Teman Produce, selamat pagi. Masih ada di 87,9 ya, Produce FM, teman terbaik kamu. And for sure, kabarnya Menbud Fadlizon ini mendorong keberadaan Museum Pos Indonesia layak ditingkatkan statusnya jadi cagar budaya nasional. Museum ini, teman Produce, punya nilai sejarah yang penting banget karena berdiri lebih dari satu abad ya. Dan pastinya di peninjauan ini ya, yang meninjau dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian warisan budaya, penguatan fungsi museum sebagai ruang edukasi publik. Ia mengusulkan agar penataan Museum Pos Indonesia ini juga terus ditingkatkan, teman Produce, sehingga koleksi-koleksi bersejarah ini dapat dipamerkan secara lebih representatif dan gampang dinikmati oleh masyarakat. Ia pun juga menyoroti ya untuk perlengkapan pengiriman dari berbagai era seperti kayak peralatan pos, perangko, dan juga surat. Menurutnya perlengkapan ini adalah bagian dari perjalanan sejarah Indonesia yang perlu dikenalkan ke generasi muda gitu. Lebih

siswa kayak gitu. Seluruhnya ditulis di atas kertas, dimasukin ke amplop, ditempeli prangko, kemudian dikirim ke layanan melalui layanan Pos Indonesia kayak gitu. Sekitar 20 kontainer plastik teman Pro 2, luar biasa. Ya, jadi emang bisa dikatakan kalau Pos Indonesia ini juga akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak ya untuk menghadirkan program-program edukatif terutama yang mampu menghidupkan kembali budaya literasi, aktivitas berkirim surat, filateli serta pemanfaatan aset-aset bersejarah sebagai media pembelajaran kayak gitu. Oke deh kalau gitu teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana, info lanjut masih bakal aku hadirkan untuk kamu, jadi pastikan terus kamu stay tune di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Tahukah kamu, di Thailand, bulan April bukan hanya menjadi bulan yang ditunggu-tunggu karena musim panen padi telah tiba, melainkan adanya tradisi perayaan tahun baru unik yang disebut sebagai Festival Songkran, yang mana perayaan ini akan dilakukan pada pertengahan bulan April. Festival inilah yang menandai dimulainya Tahun Baru Thailand secara tradisional, sekaligus menjadi periode yang penuh dengan warna, kegembiraan, dan spiritualitas yang mendalam bagi masyarakat Thailand. Perayaan Festival Songkran berlangsung selama 3 hari. Hari pertama dipersembahkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Hari kedua merupakan waktu bagi keluarga untuk berkumpul dan diakui secara resmi sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari ketiga merupakan ritual memandikan patung Buddha, di mana umat memercikan air wangi ke patung Buddha di kuil dan di rumah. Ritual saling menyiram air bukan hanya sekedar kegiatan bersenang-senang, melainkan juga sebagai makna simbolis yang mendalam, yaitu melambangkan penghapusan dosa seseorang. Di tempat-tempat umum, Festival Songkran menjadi lebih meriah dan penuh kegembiraan. Semua orang turun ke jalan dan saling memercikan air menggunakan ember dan selang.

0: Gua beda.
1: Untuk kamu para penggemar NCT, teman Pro 2, di mana NCT GNGM ini siap menyapa penggemar Indonesia melalui fan meeting Duality di Jakarta akhir pekan ini. Diandra Global ini juga udah ngerilis jadwal lengkap serta panduan kedatangan bagi seluruh pemegang tiketnya. Acara 2026 NCT GNGM Fan Meeting Tour Duality Jakarta ini kabarnya berlangsung di Tennis Indoor Senayan tanggal 4 sama 5 Juli gitu, which is like today. Wow, penggemar dapat mengikuti berbagai rangkaian kegiatan dari pagi sebelum pertunjukan utamanya dimulai. Penukaran tiket pun dibuka di tenis outdoor parking area jam 9 sampai selesai. Pemegang tiket juga menukarkan voucher elektronik ya, jadi gelang sebagai akses memasuki area acara. Gerbang menuju area luar venue juga dibuka jam 11 pagi, teman Pro 2, bagi para penggemar yang akan menonton. Dan di jam yang sama, stand merchandise resmi juga mulai menawarkan berbagai cinderamata untuk melengkapi pengalaman fan meetingnya. Penonton teman Pro 2 kabarnya bakal memasuki venue konser jam 1 WIB gitu ya, dan NCT GNGM dijadwalkan akan tampil memulai sesi fan meeting utamanya jam 3 sore nanti gitu. Momen send off juga disiapin bagi penggemar beruntung ya, sebagai rangkaian pertunjukan utama berakhir. Dan peserta send off ini juga perlu keluar venue terlebih dahulu sebelum kembali mengikuti antrian khusus. Petugas bakal memeriksa tas dan memindai kode tiket sebelum penonton memasuki area. Dan promotor juga menghimbau penggemar datang lebih awal, mengantri tertib, dan mengikuti perubahan jadwal bila diperlukan. Atau kamu yang ada rencana buat nonton acara ini nanti, teman Pro 2, selamat mengikuti. Semoga aja jadi salah satu hal yang sangat-sangat memberikan apa ya, memori baik gitu ya. Oke deh kalau gitu, jangan kemana-mana teman Pro 2, jam 8 nanti bakal ada perkiraan cuaca. Dia juga seperti biasa, setelah itu akan ada Lentera Hati ya di setiap hari Minggu. Jadi keep stay tune di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibol.

ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label

0: Teman Pro 2 jam 8 pagi, saatnya Safa untuk menghubungi teman-teman dari forecaster BMKG gitu ya, yang akan share atau kasih tahu nih kira-kira prakiraan cuaca hari ini seperti apa. Sudah terhubung di telepon kita bersama Bu Retno pagi hari ini. Selamat pagi Bu Retno. Halo Bu Retno, selamat pagi. Oke, baiklah, ini kayaknya agak ada trouble sedikit. Halo Bu Retno, selamat pagi. Halo. Halo, apakah sudah terdengar suara saya Bu Retno? Oke, baiklah. Yang pasti juga teman Pro 2, kita masih mencoba menghubungi gitu ya untuk pagi hari ini prakiraan cuaca, karena kita akan tanya-tanya gitu ya untuk pagi hari seperti apa. Halo, selamat pagi Bu Retno, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Oke, maaf Bu Retno, ada sedikit trouble sebelumnya ya. Bagaimana kabar Bu Retno pagi hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baiklah Bu Retno. Iya. Untuk hari ini, di hari Minggu ya, di tanggal 5 Juli, ini perkiraan cuaca di Malang Raya seperti apa nih Ibu?
1: Baik, selamat pagi sahabat Pro 2 di mana pun Anda berada. Saya dapat kami sampaikan perkiraan cuaca untuk hari ini ya Mbak. Hari Minggu, tanggal 5 Juli 2026. Cuaca hari ini diprediksi dominasi ini ya, kondisi cerah ya, dengan sedikit berawan, jadi masih aman untuk ini sahabat berdua yang beraktivitas hari ini seperti itu. Okay. Untuk suhu lumayan cukup dingin ya. Diprediksi untuk di Kota Malang suhunya mencapai 32 derajat Celsius untuk siang hari.
0: Yep.
1: Untuk di pagi hari diprediksi hingga mencapai 18 derajat Celsius. Sementara untuk di Kabupaten Malang lebih dingin ya Mbak ya. Diprediksi 14 hingga 32 derajat Celsius.
0: Okay.
1: Untuk Kota Batunya sendiri lebih dingin lagi Mbak.
0: Okay. Berapa Ibu?
1: 14 hingga 27 derajat Celsius.
0: Okay. Baiklah. Untuk perkiraan cuaca dan kondisinya seperti apa Bu untuk di tempat-tempat wisata, mungkin dari pantai atau bahkan pegunungan, untuk teman-teman yang lagi pengen healing-healing nih di libur kali ini Bu Retno?
1: Ya benar ya, sekarang weekend ya, untuk yang lagi berlibur, untuk yang di perairan ya, di selatan, di pantai ya, di selatan Malang, diprediksi gelombangnya mencapai 2,5 meter, masih dalam kategori menengah Mbak. Tapi tetap utamakan ini ya, keselamatan seperti itu.
0: Okay.
1: Nah, untuk di wilayah gunung, untuk wilayah kota ini ya, di Batu ya terutama, diprediksi masih cukup dingin.
0: Yep.
1: Namun secara cuacanya aman sih.
0: Okay.
1: Cerah ya, seperti itu, tidak ada potensi hujan.
0: Oke, mantap. Oh, itu dia ya. Baiklah, seperti itu. Dan pertanyaan terakhir Ibu, untuk himbauan kepada teman-teman Pro 2 juga yang beraktivitas di luar, silahkan untuk dari teman-teman forecaster.
1: Baik, karena hari ini suhu diurnal harian cukup ini ya, cukup jauh ya. Jadi pas siang hari panas banget, kemudian di pagi hari cukup dingin ya. Tetap jaga kesehatan ya sahabat Pro 2 itu. Kemudian untuk yang kalian mendaki gunung atau di beraktivitas di alam seperti itu, tetap ini ya jangan, karena kondisi kering, jadi jangan tinggalkan puntung rokok, jangan buang puntung rokok sembarangan seperti itu, karena bisa memicu terjadinya kebakaran lahan seperti itu.
0: Oke, baik.
1: Tetap jaga kesehatan Mbak, yang penting ya.
0: Siap, itu dia banyak vitamin juga seperti itu ya, dan juga berolahraga.
1: Minum air putih. Iya, minum air putih yang cukup. Iya, karena suhu di siang hari lumayan
0: panas. Iya, betul, gitu. Panas banget. Baiklah, terima kasih banyak informasinya untuk perkiraan cuaca kali ini Bu Retno, dan for sure selamat menikmati hari Minggu, sehat selalu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, teman Pro 2 barusan aja kita udah ikuti prakiraan cuaca ya dari BMKG untuk pagi hari ini. Overall bakal cerah aja, tapi tetap jaga kesehatan karena pagi harinya dingin banget, siangnya panas banget, malam juga dingin lagi kayak gitu ya. Jangan kemana-mana, karena jam 8 bakal ada Lentera Hati yang akan nemenin kamu, dan future setelah itu juga aku bakal masih ada di sini sampai jam 10 pagi.
2: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
3: 3 weeks later.
2: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
4: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bol

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Shalom, selamat datang di program Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Jika Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Anda juga dapat berinteraksi dengan kami melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Lalu, ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Mari, kita temukan inspirasi baru dalam Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang.
1: Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami bisa berkumpul bersama di dalam kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan, kami saat ini datang kepada-Mu memohon penyertaan-Mu saat kami merenungkan firman-Mu pada hari ini. Penuhi kami dengan hikmat dan pengertian agar melalui program ini kami semakin mengenal kasih-Mu yang besar dalam Kristus Yesus dan menemukan kekuatan untuk hidup sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa.

Yohanes mengajarkan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan penting bagi kita untuk memahami kebenaran ini. Hal ini bukan sekedar pernyataan, tetapi inti dari iman Kristen yang harus kita percayai. Dengan menerima Yesus sebagai Anak Allah, kita memperoleh keselamatan yang menjadi penentu kehidupan kekal kita. Kepercayaan kepada Yesus tidak hanya berhenti pada momen penerimaan keselamatan, tetapi juga mencakup pengaruh identitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah menerima keselamatan, iman kita harus terus bertumbuh, dan pengenalan akan siapa Yesus itu seharusnya mempengaruhi cara berpikir, berbicara, dan bertindak. Mengenal Yesus lebih dalam membuka pemahaman yang lebih jelas tentang Allah Bapa. Karena Yesus adalah Allah sekaligus manusia, Ia memiliki kemampuan unik untuk menyatakan karakter dan kehendak Allah kepada kita. Melalui kehidupan dan ajarannya, aspek-aspek Allah yang sulit dipahami menjadi nyata dan dapat dimengerti. Yesus juga memberikan teladan tentang bagaimana manusia seharusnya hidup sesuai dengan rencana Allah. Tuhan ingin mentransformasi setiap orang percaya menjadi serupa dengan anaknya. Meskipun kesempurnaan tidak akan tercapai di dunia ini, karakter Kristus dapat berkembang dalam diri kita melalui karya Roh Kudus. Sebagai teladan

sempurna, Yesus menunjukkan bagaimana sikap, perkataan, dan tindakan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Dengan mengikuti teladannya, kita belajar untuk hidup dengan kasih, kerendahan hati, dan ketaatan yang tulus kepada Allah. Pengorbanan Yesus menginspirasi rasa syukur yang mendalam. Ia rela meninggalkan kemuliaan surga demi menjadi juru selamat kita. Ketika kita menyadari betapa besar pengorbanannya, hati kita dipenuhi dengan rasa syukur dan pujian yang tulus kepadanya. Yesus tidak hanya menjadi teladan dan juru selamat, tetapi juga motivasi untuk hidup dalam kesucian. Kehadirannya di dalam diri setiap orang percaya melalui Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan untuk menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Roh Kudus terus bekerja dalam hati orang percaya, membimbing dan mengubah mereka agar semakin serupa dengan Kristus. Proses ini memerlukan ketaatan, kesabaran, dan kerendahan hati untuk berserah kepada pimpinannya. Biarkan Yesus menjadi pusat kehidupan kita. Dengan mengenal Dia lebih dalam, kita tidak hanya menerima anugerah keselamatan, tetapi juga menjalani kehidupan yang terus diperbaharui, semakin menyerupai Kristus untuk kemuliaan Allah Bapa.

kematian dan kebangkitan Yesus merupakan fondasi yang kokoh bagi iman Kristen. Alkitab mengajarkan bahwa Yesus menjalani kehidupan yang sempurna tanpa dosa. Sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat, Yesus rela memikul salib dan menyerahkan dirinya sebagai korban bagi dosa umat manusia. Pengorbanan ini menjadi bukti kasihnya yang agung dan tak terbatas. Yesus menanggung hukuman yang seharusnya menjadi bagian kita. Melalui kematiannya, Ia membuka jalan agar manusia dapat didamaikan dengan Allah. Kematian Yesus diterima oleh Allah Bapa sebagai pelunasan utang dosa umat manusia, sehingga memungkinkan terjadinya rekonsiliasi antara manusia yang berdosa dan Sang Pencipta. Pengorbanan Kristus menjadi dasar bagi hubungan yang baru dan damai antara manusia dan Allah. 3 hari setelah penyaliban, Yesus bangkit dari kematian, menunjukkan kemenangannya atas maut dan dosa. Kebangkitannya merupakan bukti nyata dari kuasa Allah yang mengalahkan kuasa kematian. Setelah kebangkitannya, Yesus naik ke surga dan kini duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Raja yang hidup dan memerintah. Kebangkitan Kristus tidak hanya berdampak pada kehidupannya, tetapi juga menggambarkan transformasi yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Ketika kita mengakui diri sebagai orang berdosa dan percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat, manusia lama kita disalibkan bersama dengannya dan kita dilahirkan kembali secara rohani sebagai ciptaan baru dalam Kristus. Melalui pengorbanannya, kita memperoleh pengampunan atas dosa-dosa kita. Selain itu, kita didamaikan dengan Allah dan diangkat menjadi anak-anak-Nya. Surga kini menjadi tujuan kekal kita. Dengan pengharapan ini, kita hidup dengan keyakinan bahwa kita memiliki hubungan yang erat dan tak terputus dengan Allah melalui Kristus. Rasul Paulus menekankan bahwa kebangkitan Yesus adalah inti dari iman Kristen. Ia menegaskan bahwa tanpa kebangkitan, iman kita menjadi sia-sia. Kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa dosa dan maut telah dikalahkan, memberikan dasar yang teguh bagi kehidupan orang percaya. Setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga, Allah Bapa mengutus Roh Kudus untuk tinggal dalam diri setiap orang percaya. Roh Kudus menjadi saksi hidup akan kebenaran kebangkitan Yesus. Kehadirannya memberikan penghiburan, kekuatan, dan pemahaman tentang kasih Allah yang begitu besar. Roh Kudus juga berperan dalam memperkokoh iman kita, memimpin kehidupan kita, dan mengingatkan kita akan janji-janji Allah. Dengan kuasanya, kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah dan menjadi saksi tentang kebenaran Kristus kepada dunia. Kehadiran Roh Kudus adalah bukti nyata bahwa Allah senantiasa menyertai umat-Nya. Iman Kristen berdiri di atas dasar yang kokoh, yaitu kebangkitan Yesus Kristus yang hidup. Kebangkitannya bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi realitas yang membawa perubahan besar dalam kehidupan kita. Dengan dasar ini, kita memiliki pengharapan yang teguh untuk hidup di dunia ini dan dalam kekekalan bersama Allah.

akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas pasal 24 ayat 46 hingga 49. Beginilah firman Tuhan. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Demikian firman Tuhan.

0: Kini saatnya kita akan mendengarkan renungan Lentera Hati bersama Pendeta Wilson Suwanto dari Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Saudara yang terkasih, di dalam Matius 2 ayat yang pertama sampai ke-12, kita sudah membaca tentang orang Majus yang datang dari negeri yang jauh. Dan kita melihat khususnya di ayat yang ke-2. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-5, ahli Taurat dan imam kepala memberikan jawaban kepada Herodes. Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Kemudian ketika kita melihat ayat 9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Saudara, kita sudah belajar bagaimana paradoks yang luar biasa dengan orang Majus. Sekalipun mereka jauh, sekitar 1.500 km, namun mereka mendekat. Mereka mencari, mereka dengan segenap kekuatan mereka. Mereka terus mencari dengan sabar, dengan tekun, sampai mereka berjumpa dengan Yesus Sang Anak di rumah. Saudara yang terkasih, mengapa mereka bisa demikian dibandingkan misalnya dengan ahli Taurat, imam kepala, yang hanya berjarak 8 km dari Bethlehem? Mereka ada di Yerusalem, 8 km. Mengapa mereka tidak ingin mencari Yesus? Jawabannya, karena orang Majus, kita sudah belajar, memiliki kerinduan kepada Tuhan. Kerinduan yang sejati. Dan itu sebabnya, meskipun mereka jauh, namun mereka mendekat. Mereka rela membayar harga, berkorban, menempuh segala mara bahaya untuk mendekat kepada Tuhan. Dengan biaya yang tidak sedikit, dengan resiko perjalanan jauh, dengan ketidakenakan, sangat-sangat tidak convenient dari tempat mereka bekerja di Persia, di konteks istana sebagai pejabat tinggi, menuju ke sebuah kota kecil yang jauh ada di Israel. Nah, saudara sekalian, itu yang pertama, mereka memiliki kerinduan kepada Tuhan. Yang kedua, hari ini kita mau belajar. Orang Majus memberikan contoh teladan sebagai orang-orang yang peka akan pimpinan Tuhan. Saudara, ada satu tempat yang sangat-sangat jernih di dunia, namanya Blue Hole, lubang biru. Lokasinya di Bahama, dekat negara Amerika Serikat. Kenapa disebut Blue Hole? Karena di kedalaman 30 meter pada satu titik di daerah situ, airnya begitu jernih dan begitu biru. Dan ini menjadi berbahaya sekalipun indah, karena para penyelam tidak bisa membedakan mana atas dan mana bawah. Saudara, biasanya ketika seorang penyelam melihat ke tempat yang lebih terang, itu atas karena lebih dekat kepada matahari. Ketika dia melihat tempat yang lebih tidak terang, itu bawah. Tetapi di Blue Hole, itu sangat jernih, sama jernihnya atas dan bawah, sehingga penyelam yang tidak tahu berada dalam bahaya dan nyawanya terancam, dan ada yang meninggal. Di mana mereka merasa mereka berenang ke atas, padahal mereka berenang ke bawah. Karena memang sulit membedakan atas dan bawah, karena semuanya sama jernih, berbeda dengan laut pada umumnya. Tetapi saudara sekalian, ada satu cara yang dipakai para penyelam untuk menghindari kematian, untuk menghindari terus menyelam ke bawah sampai mereka akhirnya kehabisan oksigen. Yaitu apa? Ikuti gelembung udara. Meskipun mereka tidak bisa membedakan mana atas, mana bawah, tapi gelembung udara dari nafas manusia di bawah air selalu dari bawah ke atas. Dan itu menjadi tanda yang tidak mungkin salah. Ketika gelembung itu keluar, maka dia bergerak dari bawah ke atas, sehingga penyelam tahu, itulah atas. Saudara, tidak peduli seberapa bingungnya mereka, gelembung udara dengan setia menunjukkan arah ke atas. Nah, ini yang kita lihat dari kisah orang Majus. Mereka peka dan tekun mengikuti pimpinan Tuhan. Pertama, mereka di negeri mereka di Persia melihat bintang di timur, bintang yang istimewa. Dan mereka merasa dan menyadari dan peka bahwa Tuhan sedang bicara kepada mereka. Saudara, bisa saja sebagai seorang ilmuwan yang mempelajari bintang, mereka bisa mengatakan bahwa itu adalah sebuah bintang yang istimewa. Tetapi itu bukan buat kami, itu buat orang lain. Tetapi tidak, mereka merasa Tuhan bicara kepada mereka secara pribadi. Ini namanya kepekaan. Ketika seseorang mendengar khotbah, mendengar firman Tuhan, lalu kemudian dia mengatakan, oh Tuhan nampaknya sedang berbicara pada si A, pada si B, tetapi dia tidak menyadari bahwa Tuhan juga sedang bicara pada dia, maka kita katakan dia mendengar dengan kurang kepekaan. Seorang yang peka, seorang yang sensitif, tahu bahwa Tuhan berbicara kepadanya secara pribadi. Nah, ini yang orang Majus lihat. Bintang itu bisa dilihat oleh siapa saja. Bukan hanya orang Majus. Semua orang bisa melihat bintang itu. Tetapi orang Majuslah yang peka bahwa Tuhan memunculkan bintang itu sebagai cara untuk berkomunikasi dengan mereka sebagai ahli perbintangan. Di situ ada kepekaan. Kepekaan kepada suara Tuhan, kepekaan kepada cara Tuhan berkomunikasi, kepekaan kepada pimpinan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Mereka menyadari bahwa Tuhanlah yang berinisiatif menyatakan diri, menyapa mereka melalui sebuah tanda khusus, yaitu bintang istimewa di timur. Dan bukan sekali saja. Tuhan menuntun mereka step by step. Mereka mungkin, sangat mungkin mereka mengikuti bintang itu, tetapi kita melihat pada satu titik, bintang itu lenyap. Nah, mereka pergi ke Yerusalem, kita tidak tahu sejauh mana bintang itu kelihatan oleh mereka, menunjukkan jalan kepada mereka, tetapi mereka peka kepada pimpinan Tuhan, mereka harus ke Yerusalem, karena raja orang Yahudi. Tempat yang paling logis untuk mulai adalah Yerusalem. Jadi mereka ke sana tanpa tahu persis apa yang akan mereka temukan di sana. Dan memang bintang itu lenyap. Ketika mereka sampai di Yerusalem, tidak ada bintang itu. Apakah mereka menyerah? Apakah mereka kecewa? Apakah mereka merasa tertipu? Apakah mereka merasa Tuhan itu main-main dengan mereka? Tidak. Mereka tetap percaya Tuhan yang sudah memulai memberikan petunjuk kepada mereka akan terus memimpin dan tidak akan meninggalkan mereka. Karena itu mereka mencari. Mencari kemana? Mencari ke istana Herodes. Dan dari situ Herodes bertanya kepada ahli Taurat dan imam kepala. Dan di situ mereka mengutip firman Tuhan dari Mika 5 ayat yang pertama. Yaitu Mesias akan dilahirkan di Bethlehem. Jadi ketika bintang itu lenyap, kemana orang Majus menemukan jawaban untuk mencari Yesus? Jawabannya, kitab suci, firman Tuhan. Tanda yang terbesar, yang menjadi standar ukuran kebenaran adalah firman Tuhan. Bukan mimpi, bukan bintang. Semua itu bisa dipakai Tuhan, tetapi pada akhirnya orang harus back to the Bible. Orang harus kembali kepada Alkitab. Karena hanya dengan kembali kepada firman Tuhan, orang bisa bertemu dengan Juru Selamat, dengan Yesus Kristus, seperti yang kita lihat terjadi dengan orang Majus. Tuhan sengaja tidak terus menggunakan bintang memimpin mereka. untuk memberikan pesan kepada mereka dan kepada kita. Dengan tanda-tanda alam, wahyu umum, kamu tidak akan menemukan juru selamat. Kamu tahu ada Tuhan, kamu tahu Tuhan peduli, tapi kamu tidak tahu siapa Tuhan yang sebenarnya itu. Sampai kita kembali kepada Alkitab, kita menemukan bahwa Allah sejati adalah di dalam Yesus Kristus. Karena itu dari firman itu baru mereka menemukan jawabannya, Bethlehem. Tanpa firman Tuhan tidak mungkin mereka menemukan Bethlehem. Dan akhirnya mereka taat kepada firman Tuhan. Mereka jalan ke Bethlehem, di situ bintang itu baru muncul lagi. Untuk menunjukkan kepada mereka, di mana di atas rumah yang mana ada Maria dan Yesus dan Yusuf di sana. Ada banyak rumah di Bethlehem. Tidak ada nomor-nomor mungkin seperti zaman sekarang. Tidak ada tanda-tanda. Ini kompleks apa. Tetapi dengan bintang mereka tahu persis di mana rumah, di mana Yesus ada. Itulah pimpinan Tuhan. Dan orang Majus adalah orang-orang yang peka dan tekun dan sabar mengikuti pimpinan Tuhan. Dan mereka menerima dengan sukacita, dengan lemah lembut ketika mereka dituntun kembali kepada firman Tuhan. Kepada Mika 5 ayat 1 yang memberitahu persis di kota mana Mesias akan dilahirkan. Tuhan berbicara kepada orang Majus melalui bintang. Karena mereka ahli perbintangan. Tuhan bicara kepada orang Majus melalui mimpi untuk memperingatkan mereka jangan balik kepada Herodes. Karena Herodes mau membunuh Yesus. Tetapi Tuhan menyatakan kepada orang Majus dan juga kepada kita untuk bertemu dengan Juru Selamat dengan Tuhan Yesus Kristus hanya bisa lewat firman Tuhan. Itu sebabnya tidak ada bintang di Yerusalem. Hanya ada kitab suci. Artinya dalam hidup ini, saudara yang terkasih, Tuhan bisa berbicara dengan berbagai cara, tetapi kita tahu dia berbicara paling tuntas, paling jelas di dalam Alkitab. Karena itu sebagai orang Kristen, kita harus mencintai firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, mengandalkan firman Tuhan, bukan mengharapkan mimpi, penglihatan, tanda ini, tanda itu, yang bisa seringkali salah menuntun kita. Kalau kita tidak berakar di dalam firman Tuhan. Karena Tuhan berbicara dengan sangat jelas di dalam firman-Nya. Sedangkan mengenai tanda-tanda seperti bintang dan mimpi dan sebagainya, itu banyak sekali interpretasi manusia yang sangat subjektif dan sangat bisa keliru. Karena itu semuanya harus kembali kepada firman Tuhan. Tuhan memberikan bintang untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan menyapa orang Majus. Tapi mereka tidak kenal siapa Tuhan yang sejati sampai mereka kembali kepada firman Tuhan dan berjumpa dengan Yesus Kristus. Di situ mereka menyembah Allah yang sejati. Karena itu orang Majus pada akhirnya memberikan emas, kemenyan dan mur. Mereka sujud menyembah Allah yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Hanya dengan Alkitab kita bisa berjumpa dengan Tuhan yang sejati. Bukan dengan tafsir mimpi kita, bukan dengan imajinasi kita, bukan dengan tebak-menebak ini dan itu, kata orang ini, kata orang itu, tapi apa kata firman Tuhan. Dan satu hal kita belajar di sini, Tuhan tidak pernah lelah bicara kepada kita. Dia menggunakan bahasa yang kita mengerti untuk menuntun kita kembali kepada Alkitab, sama seperti dia menggunakan bahasa perbintangan, ilmu perbintangan, untuk menyapa, berbicara pada orang Majus. Dan untuk menuntun mereka akhirnya kepada kitab suci sampai mereka berjumpa dengan Yesus dan sujud menyembahnya. Karena itu, perintah, nasihat yang berkali-kali diulangi oleh Tuhan, oleh firman Tuhan adalah barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Iman tidak timbul dari mimpi. Iman tidak timbul dari penglihatan, iman tidak timbul dari bintang-bintang, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah ini pelajaran penting buat kita. Marilah kita peka kepada pimpinan Tuhan, dan bagaimana kita bisa peka kepada pimpinan Tuhan ketika kita berakar pada firman Tuhan. Ketika kita berakar pada firman Tuhan, kita bisa peka pada pimpinannya, bisa tekun, tidak menyerah ketika nampaknya tidak ada tanda-tanda petunjuk, bisa sabar. Karena kita tahu Tuhan yang memulai apa yang baik, tidak mungkin meninggalkan kita di tengah jalan. Dia akan menuntun kita sampai kepada kesudahannya. Karena itu, saudara yang terkasih, carilah kehendak Tuhan. Belajarlah kita peka akan pimpinan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah buka jalan, apa yang Tuhan tutup pintunya, kita bertanya, Tuhan, apakah kehendak-Mu? Sambil kita berakar dan kembali kepada firman Tuhan. Karena ketika kita melakukan ini, kita tidak akan kecewa. Kita tidak akan menjadi sia-sia. Segala pencarian kita akan membuahkan hasil. Karena yang kita cari adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kehendak Tuhan. Bukan ambisi, bukan impian, bukan sekedar keinginan kita. Tapi betul-betul adalah kehendak Tuhan. Nah, saudara sekalian, terbatasnya pengetahuan orang majus, sebingung-bingungnya mereka, Tuhan tidak pernah salah memimpin mereka. Toh pada akhirnya Tuhan memimpin mereka sampai berjumpa dengan Yesus. Demikian pula dalam hidup kita. Kalau Tuhan bisa memimpin orang majus yang tidak kenal Tuhan sampai berjumpa dengan Kristus dan sujud menyembahnya, memberikan persembahan yang terbaik, maka Tuhan tentu bisa memimpin kita anak-anak-Nya tanpa salah. Pertanyaannya, apakah kita tetap sabar, tetap peka, tetap tekun mengikuti Dia? Dan apakah kita tetap percaya bahwa pimpinan Tuhan tidak bisa bersalah? Saudara, kita hanya bisa yakin hal ini ketika kita berakar dalam firman Tuhan. Karena seringkali kita menilai sesuatu pimpinan Tuhan itu nampaknya salah ketika menggunakan standar dunia. Ketika kita tidak menjadi lebih terkenal, kita tidak menjadi lebih powerful, kita tidak menjadi lebih berharta, kaya dari sebelumnya, kita menilai pimpinan Tuhan salah. Itu keliru. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Apa yang dimaksud kekayaan di mata Tuhan? Apa yang dimaksud dengan pengaruh di mata Tuhan? Apa yang dimaksud dengan kekuasaan di mata Tuhan? Apa yang dimaksud dengan kebesaran di mata Tuhan? Dari situ kita baru bisa mengerti pimpinan Tuhan yang tidak pernah salah memimpin kita. Dan ini satu hal yang sangat penting. Di dalam hidup kita, kita harus terus peka kepada pimpinan Tuhan. Karena Tuhan tidak memperlihatkan segalanya di awal. Karena kalau semuanya diperlihatkan di awal, maka tidak ada ruangan dan kesempatan buat kita bertumbuh dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih, dalam kebergantungan kepada Tuhan. Kita tiba-tiba hanya merasa sudah tahu semuanya, dan itu sangat-sangat keliru. Karena itu Tuhan memimpin kita step by step, langkah demi langkah, seperti Tuhan memimpin orang majus. Kadang kelihatan jelas, kadang tidak jelas. Tetapi semuanya adalah supaya kita terus bersandar pada Tuhan, bukan pada hikmat kita sendiri. Kembali kepada firman Tuhan, kepada Alkitab, bukan kepada tanda-tanda, mimpi, penglihatan kita yang sangat subjektif itu. Di situ kita menjadi orang-orang yang tekun mencari Tuhan, mencari kebenarannya, yang sungguh-sungguh peka mendengarkan kebenaran firman-Nya. Saudara, dalam hidup ini, jikalau kita melakukannya, kita tidak akan pernah menyesal. Karena Tuhan tidak pernah salah memimpin kita. Apapun yang kita lewati sekarang ini, yang nampaknya bukanlah jalan Tuhan, nampaknya ini jalan yang tidak mudah. Saudara, kita kembali kepada Tuhan, kita peka kepada pimpinan-Nya, kita percaya tidak ada kebetulan yang terjadi dalam hidup kita. Semuanya adalah pengaturan, kedaulatan, providensia Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Tetapi kita yang sering salah menafsirkan pimpinan-Nya. Karena itu kita harus dengan rendah hati bergantung pada Tuhan dan memohon, Tuhan, pimpin saya langkah demi langkah. Saya tidak mengerti, tolong Tuhan berikan pengertian kepada saya supaya saya jangan salah menyimpulkan pimpinan-Mu. Saya ingin taat kepada-Mu ya Tuhan. Seperti orang majus, saya rela memberikan yang terbaik, membayar harga apapun juga, asalkan bisa menggenapi kehendak-Mu. Saudara sekalian, kalau kita punya sikap dan doa demikian, pasti kita akan mengalami. Pimpinan Tuhan tidak pernah bersalah. Setiap langkah, Tuhan pimpin. Sepanjang jalan, Tuhan pimpin.

Anda telah mendengarkan program Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Bila Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Anda juga dapat berinteraksi dengan kami melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Lalu, ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode Lentera Hati berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Tuhan Yesus memberkati.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Beliin saya dong, saya cuma beli ini aja.
2: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
4: Pro 2 Event.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Coba kok tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah, joget depan ambulans.
3: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus?
3: Iya dong. Coba kok tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
2: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
3: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
3: Iya.
2: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Teman Pro 2 masih ada di Spada untuk kali ini. Dan kabar penting nih untuk para pendaki yang ada rencana menghabiskan liburan sekolah ataupun akhir pekan ya dengan mendaki gunung. Sejumlah jalur pendakian di Indonesia ini kabarnya bakal ditutup sementara selama Juli sampai Agustus 2026 ya. Jadi penutupan ini dilakukan karena berbagai alasan, mulai dari penyelenggaraan ajang olahraga, kegiatan adat masyarakat, hingga peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan agar rencana pendakian gak terganggu, teman Pro 2 ini ada kabar ya, ada 4 gunung yang akan menutup jalur pendakiannya beserta jadwal lengkapnya, kayak misalnya Gunung Arjuna Welirang. Ini mengalami beberapa kali penutupan ya di jalur tertentu maupun seluruh jalur pendakian, di mana tanggal 3 sampai 5 Juli sampai hari ini ya, ini seluruh pendakian Arjuna Welirang dan Bukit Lincing ditutup karena penyelenggaraan Mantra Trail Run kayak gitu. Dan dibuka besok tapi ditutup lagi tanggal 24 sampai 25 Juli, di mana jalur pendakian via Tambak Sari ditutup tadi karena kegiatan masyarakat di Desa Tambak Sari. 14 sampai 17 Agustus, teman Pro 2, ini juga seluruh jalur pendakian ditutup untuk pelaksanaan upacara peringatan HUT kemerdekaan RI. Dan 28 sampai 29 Agustus, jalur via Lawang dan Bukit Lincing ditutup karena akses jalan utama di Desa Wonorejo juga ditutup sementara kayak gitu. Selain itu ada juga Gunung Gede Pangrango, teman Pro 2, di mana Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ini juga ngumumin pembatasan aktivitas pendakian ya di tanggal 23 sampai 29 Juli, di mana selama periode ini jalur pendakian hanya digunakan untuk penyelenggaraan kejuaraan Jakarta Open Trail Run serta rangkaian kegiatan Southeast Asia Trail Running Confederation, di mana masyarakat umum ini nggak dapat melakukan pendakian sama sekali, teman Pro 2 ya. Dua yang lainnya ntar aku bakal hadirkan infonya untuk kamu, jadi jangan kemana-mana.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Gratis.
1: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol.

Ya, teman Produa, beberapa gunung lain yang ini juga kabarnya mengalami penutupan gitu ya untuk jalur pendakiannya di bulan Juli serta Agustus. Itu adalah Gunung Merbabu ya, di mana Balai Taman Nasional Gunung Merbabu ini menutup sementara dua jalur pendakian sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan ajang Merapi Merbabu The Trail. Jadwal penutupannya tanggal 28 Juli 2026. Ini adalah jalur Tekelan, terus jalur Selonya ini ditutup tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus. Dan pendaki dihimbau menyesuaikan jadwal keberangkatan selama penutupan tersebut berlangsung, teman Pro 2. Dan yang terakhir, ini di Gunung Semeru, teman Pro 2, kabarnya juga bakal ditutup tanggal 7 sampai 18 Agustus ya, di mana penutupan ini dilakukan untuk menghormati pelaksanaan Hari Raya Karo Masyarakat Tengger yang dipusatkan di kawasan Ranupani. Dari sesuai jadwal pun, jalur pendakian bakal kembali dibuka mulai 19 Agustus apabila kondisi cuaca dan aktivitas gunung memungkinkan ya. Calon pendaki disarankan juga selalu memantau pengumuman dari pengelola Taman Nasional maupun Balai Konservasi sebelum berangkat. Dan selain penutupan karena kegiatan tertentu, jalur pendakian juga suatu waktu juga dapat ditutup karena cuaca ekstrim, potensi kebakaran hutan, ataupun alasan keselamatan lainnya. Dengan ngecek jadwal penutupan lebih awal, teman Pro 2 ya, kamu dapat mengatur ulang rencana perjalanan sehingga liburan kamu bakal tetap nyaman dan juga aman, teman Pro 2 ya. Dan for sure, teman Pro 2, that was the last information untuk kali ini. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune di 87,9. Jangan kemana-mana, karena jam 10 nanti bakal ada Razahra yang nemenin kamu. Sampai undur diri, see you again next time.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Info Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 bersama Ra Zahra. Informasi pertama, pelaku UMKM Malang optimis penjualan meningkat lewat platform digital. Pelatihan pemasaran digital yang digelar di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM STIE Malang Khusyuswara mendorong pelaku UMKM mulai memanfaatkan marketplace untuk memperluas pasar. Informasi selanjutnya, Tuan Pro 2, Hubul Quran tanamkan cinta Al-Quran sejak dini. Menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran sejak usia dini menjadi salah satu fondasi penting dalam membentuk karakter generasi Muslim yang berakhlak mulia. Komitmen ini diwujudkan TK Aisyah Bustanul Asfal atau ABA 33 Kota Malang melalui penyelenggaraan Hubul Quran Angkatan ke-7 sebagai bentuk apresiasi atas proses belajar membaca Al-Quran yang telah ditempuh para peserta didik menggunakan metode UMI. Tahun ini sebanyak 60 peserta didik mengikuti Hubul Quran Angkatan 7 yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di luar lingkungan sekolah sehingga memberikan pengalaman baru bagi para siswa maupun orang tua. Melalui Hubul Quran Angkatan 7, TK ABA 33 Kota Malang berharap semangat mencintai Al-Quran dapat terus tumbuh dalam diri setiap anak sejak usia dini. Sinergi antara sekolah, orang tua, dan lembaga pendidikan Al-Quran diharapkan mampu melahirkan generasi Qurani yang tidak hanya cakap membaca Al-Quran, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
3: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Musik aktif, akselerasi kreatif musik, ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

Teman Pro 2, kalau dengar kata anggrek, mungkin yang langsung kepikiran adalah bunga cantik dengan warna-warna elegan yang sering dipakai buat dekorasi rumah atau hadiah spesial. Tapi ternyata di Indonesia, anggrek ini punya cerita yang jauh lebih panjang dari sekedar tanaman hias. Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan anggrek terbesar di dunia. Dari Sabang sampai Papua, ada ribuan jenis anggrek tumbuh alami di hutan tropis Indonesia. Bahkan beberapa jenis hanya bisa ditemukan di daerah tertentu. Jadi benar-benar khas Indonesia. Menariknya lagi, anggrek juga sudah lama dekat dengan budaya masyarakat Nusantara. Dalam beberapa tradisi, bunga ini dianggap sebagai simbol keanggunan, cinta, kemewahan, sampai kesuburan. Makanya gak heran kalau motif anggrek ini sering muncul dalam batik, kain tradisional, bahkan sampai ornamen seni daerah. Selain itu, banyak orang juga percaya merawat anggrek itu melatih kesabaran. Karena berbeda dengan tanaman biasa, anggrek ini perlu perhatian khusus. Mulai pencahayaan, kelembapan, sampai cara penyiramannya pun harus pas. Tapi justru disitulah letak daya tariknya. Saat bunganya mekar, rasa puasnya ini besar banget. Dan menariknya lagi, sekarang anggrek juga makin populer di kalangan anak muda. Bahkan banyak juga yang mulai tertarik mengoleksi tanaman ini karena dianggap estetik sekaligus punya nilai budaya. Jadi tren tanaman hias bukan cuma soal mempercantik rumah, tapi juga soal menghidupkan kembali kecintaan terhadap flora asli Indonesia.

cagar budaya Benteng Van de Bosch atau yang dikenal dengan Benteng Pendem, terletak di Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Benteng pertahanan ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845 dan merupakan satu dari tiga benteng stelsel di Indonesia yang memiliki struktur gundukan tanah keliling yang melindungi bangunan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Aku nama Marta. Saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya karena mereka.
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Nah, teman Prudo masih ngomongin soal anggrek bareng dengan Ara. Indonesia ini sering disebut sebagai surganya anggrek. Bukan tanpa alasan, karena jumlah spesies anggrek di Indonesia ini diperkirakan mencapai lebih dari 4.000 jenis. Itu artinya Indonesia ini punya salah satu koleksi anggrek alam terbesar di dunia. Beberapa jenis anggrek Indonesia bahkan terkenal di dunia internasional. Misalnya anggrek bulan, yang juga jadi salah satu bunga nasional Indonesia. Ada juga anggrek hitam dari Kalimantan yang bentuk dan warnanya ini unik banget sehingga jadi incaran para kolektor tanaman. Yang menarik lagi, teman Pro 2, sampai sekarang ini para peneliti masih terus menemukan spesies baru di hutan-hutan Indonesia. Wilayah seperti Papua, Kalimantan, dan Sulawesi ini jadi daerah yang paling banyak menyimpan kekayaan anggrek liar. Jadi bisa dibilang alam Indonesia ini masih menyimpan banyak harta karun yang belum sepenuhnya terungkap. Tapi di balik pesonanya ada tantangan besar juga. Banyak habitat anggrek ini mulai rusak akibat pembukaan lahan dan perubahan lingkungan. Belum lagi praktik pengambilan tanaman liar secara ilegal yang membuat beberapa jenis anggrek ini makin langka. Karena itu, sekarang mulai banyak komunitas pecinta anggrek yang aktif melakukan konservasi. Mereka nggak cuma merawat tanaman, tapi juga mengedukasi masyarakat supaya lebih peduli terhadap pelestarian flora Indonesia. Jadi, menjaga anggrek ini nggak cuma sekedar hobi, tapi juga menjaga warisan alam bangsa.

Ngomongin soal sejarah anggrek nih teman Pro 2 ya, bareng dengan Ara. Pesona anggrek Indonesia ini ternyata udah terkenal sampai ke mancanegara sejak lama, bahkan sejak zaman kolonial. Banyak peneliti dan kolektor tanaman dari Eropa datang ke Indonesia khusus untuk mencari anggrek eksotis yang gak ditemukan di negara lain. Keindahan anggrek Indonesia ini juga sering membawa prestasi internasional loh. Salah satu yang paling terkenal ini adalah ketika rangkaian anggrek asal Yogyakarta memenangkan ajang Monte Carlo Flora di Monaco tahun 1980. Dimana dari situ, nama Indonesia ini akhirnya makin dikenal sebagai negara penghasil anggrek berkualitas dunia. Sampai sekarang pun Indonesia rutin ikut festival dan pameran tanaman internasional. Bukan cuma untuk pamer keindahan bunga, tapi juga ikut memperkenalkan kekayaan hayati Indonesia ke dunia. Yang menarik lagi, festival anggrek sekarang gak hanya diminati para pecinta tanaman. Banyak juga anak muda datang karena tampilannya yang estetik dan cocok untuk dijadikan spot foto. Jadi anggrek sekarang juga mulai masuk ke gaya hidup modern loh. Selain itu, industri anggrek juga punya nilai ekonomi yang besar. Mulai dari petani dan pelaku UMKM yang menggantungkan penghasilan dari budidaya tanaman ini. Mulai dari penjualan bibit, bunga potong, sampai dekorasi acara. Jadi dibalik tampilan yang cantik, anggrek ini juga ternyata bisa jadi sumber ekonomi kreatif untuk masyarakat.

Nah, ini yang paling unik juga teman Pro 2. Ternyata anggrek ini nggak cuma dipakai sebagai tanaman hias atau koleksi, tapi juga pernah jadi alat untuk diplomasi antar negara. Indonesia dan beberapa negara Asia punya tradisi memberi nama anggrek untuk menghormati tokoh penting dunia. Jadi, saat ada kunjungan kenegaraan atau hubungan diplomatik spesial, bunga anggrek baru ini bisa diberi nama tokoh tersebut sebagai simbol persahabatan. Tradisi ini pernah dilakukan sejak era Presiden Soekarno. Bahkan beberapa pemimpin dunia pernah mendapatkan kehormatan namanya diabadikan menjadi nama anggrek teman Pro 2. Nah, kenapa nih kok bunga anggrek yang dipilih? Karena bunga ini ternyata dianggap punya filosofi elegan, kuat dan mampu bertahan lama. Jadi cocok untuk dijadikan lambang hubungan persahabatan antar bangsa. Menariknya diplomasi lewat budaya seperti ini sering dianggap lebih hangat dan menyentuh dibanding sekedar pidato formal. Lewat bunga, pesan persahabatan ini bisa terasa lebih personal lagi teman Pro 2. Dan dari sini juga kita bisa lihat anggrek ini gak cuma soal keindahan aja. Di balik kelopaknya ada cerita tentang budaya, ekonomi, lingkungan, sampai hubungan internasional. Sebuah bunga kecil yang ternyata punya pengaruh yang besar.

Hai, halo teman Pro 2, senang banget hari ini Ara kembali buat nemenin kamu di hari ini ya. Dan aku punya banyak banget informasi yang mau aku sampaikan buat kamu nih, dan informasinya juga menarik banget. Kita mulai dulu dari Raja Ampat. Ini adalah gugusan pulau yang terletak di Papua Barat dan juga udah dinobatin oleh New York Times sebagai salah satu dari 52 places to go in 2025 atau 52 tempat yang harus dikunjungi di 2025. Destinasi ini juga dipuji sebagai tuan rumah untuk ekosistem laut paling beragam di dunia, especially sebagai jantung segitiga terumbu karang atau coral triangle. Tapi sayangnya teman Pro 2, ancaman pertambangan nikel ini membayangi kelestarian dari Raja Ampat sendiri, dan ini juga memicu gerakan Save Raja Ampat di media sosial. Nah, nanti juga aku bakal bahas, terus aku juga bakal kasih tunjuk ke kamu gitu ya, ada keindahan apa aja, keajaiban apa aja yang ada di Raja Ampat teman Pro 2 setelah lagu yang satu ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik.

0: Azan Duhur ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Dengan pemeluk Islam mencapai 200 juta jiwa lebih, Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Namun, terdapat fakta lain yang belum banyak diketahui. Ternyata negara kita menyuplai 60% kebutuhan kertas Al-Quran di dunia. Produk kertas ini diekspor ke negara-negara pusat percetakan Al-Quran. 70% diantaranya dipasarkan di Timur Tengah dengan pasar terbesar Iran, Lebanon, dan Mesir. Negara-negara Timur Tengah menyukai kertas asal Indonesia karena memiliki kualitas prima serta pasokan yang berkelanjutan. Gramatur kertas yang ideal, tekstur yang halus, daya serap tinta yang baik, serta kecerahan warna menjadi alasan kenapa kualitas kertas Indonesia diakui secara internasional. Selain itu, Quran Paper juga telah resmi mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Hal ini sekaligus menjawab permintaan negara-negara Muslim dunia yang menginginkan setiap produk yang digunakan telah sesuai dengan syariah Islam.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
4: Yes, teman Pro 2, kamu masih ditemenin sama Ara hari ini ya. Dan aku tadi juga udah bahas, kita bakal ngobrol-ngobrol soal Raja Ampat. Dimana Raja Ampat ini juga bukan cuman sekedar destinasi wisata aja, tapi dia juga sebagai laboratorium hidup untuk keanekaragaman hayati. Dimana kawasan ini juga mencakup Pulau Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misol yang menyimpan kekayaan yang gak bernilai. Di dalam Raja Ampat sendiri, teman Pro 2, ini terkandung ya banyak banget biota laut endemik. Kemudian ada juga flora endemik yang langka dan juga ada satwa darat asli Papua. Kita mulai dulu dari biota laut endemik di Raja Ampat Man Pro 2. Di dalamnya ini ada hiu karpet, ini adalah spesies hiu kecil gitu ya. Terus ada juga mantare atau parimanta. Ini juga salah satu tempat terbaik di dunia buat kamu ngelihat ikan ini gitu teman Pro 2. Ada juga ikan endemik seperti Sudantias Raja. Ini adalah ikan karang warna-warni yang cuman hidup di perairan ini aja. Dan di Raja Ampat sendiri ini juga terkandung terumbu karang dengan 75% spesies karang dunia. Ini termasuk Acropora dan juga Montipora yang membentuk taman bawah laut. Gak cuma itu teman Pro 2, di Raja Ampat sendiri ini juga terdapat flora endemik yang langka. Di dalamnya ada anggrek hitam, ini adalah spesies langka yang tumbuh di hutan Waigeo. Kemudian ada juga pohon sagu endemik, ini adalah sumber pangan penting untuk masyarakat lokal. Dan juga mangrove raksasa. Nah, mangrove ini melindungi pesisir dari abrasi sekaligus menjadi habitat dari ikan juvenil. Gak cuma itu, di Raja Ampat ini juga terdapat satwa darat endemik ya atau asli Papua. Dimana di dalamnya ini ada cendrawasih merah, ini adalah burung surga ikonik Papua yang hampir punah dan cantik banget teman Pro 2 bulunya. Kemudian ada juga kuskus Waigeo. Ini adalah marsupial endemik yang cuma ada di Pulau Waigeo. Dan yang terakhir ini ada kakak tua raja, adalah burung paruh besar yang juga dilindungi.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

masih sama arah ya di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Meskipun sudah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark, Raja Ampat ini saat ini juga terancam oleh rencana pertambangan nikel. Dari Greenpeace sendiri juga sudah memperingatkan kalau eksploitasi tambang ini bisa merusak terumbu karang karena sedimentasi dan juga polusi limbah tambang, kemudian juga bisa mengancam habitat biota endemik dan mengganggu pariwisata berkelanjutan yang ini menjadi sumber ekonomi untuk masyarakat lokal di sana gitu ya. Dari New York Times sendiri aja nyebutin kalau Raja Ampat ini sebagai the last paradise on earth. Dan tagar Save Raja Ampat ini juga menggaung di media sosial sebagai bentuk protes terhadap izin pertambangan. Jadi ini merupakan pengingat untuk kita bersama teman Pro 2 ya, bahwa Raja Ampat ini adalah keindahan yang harus dijaga, bukan dieksploitasi.

0: Ya, seberapa sering sih kalian memberi tip untuk pelayanan dari seseorang? Di beberapa negara termasuk Indonesia, hal tersebut sering dilakukan sebagai bentuk terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Namun berbeda dengan Jepang, menerima uang di luar sistem yang sudah ditentukan dianggap ilegal dan kurang sopan. Jepang terkenal dengan kesopanan dan kualitas servis mereka yang bagus. Membuat pelanggan merasa seperti raja dan ratu merupakan bagian dari bisnis dan juga bentuk dari budaya. Omotenashi, yang berarti keramah-tamahan. Dan hal tersebut sudah menjadi kebanggaan negara Jepang. Oleh karena itu, apabila kalian tidak ingin dicap kurang sopan oleh orang Jepang, hindari memberikan tip ketika berlibur ke sana ya. Cukup dengan ucapkan arigatou gozaimasu atau terima kasih.
1: FM, teman terbaik kamu.

fan atau kipas angin buang telah menjadi elemen penting dalam kehidupan modern. Alat ini senyap namun memiliki peran krusial dalam menjaga kualitas udara di berbagai ruangan, mulai dari rumah, kantor, hingga industri. Namun, tahukah kamu, di balik fungsinya yang vital, exhaust fan memiliki sejarah panjang dan menarik. Jauh sebelum era modern, kipas angin telah hadir dalam berbagai peradaban kuno. Salah satunya adalah bukti arkeologis menunjukkan bahwa kipas tangan telah digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun lalu. Kipas-kipas ini terbuat dari berbagai bahan seperti daun palem, bulu burung, dan kain sutra. Di Mesir kuno, kipas tangan tidak hanya berfungsi untuk mendinginkan badan, tetapi juga melambangkan status sosial dan kekayaan. Pada tahun 1882, Schuyler Scott dari Amerika Serikat menemukan kipas angin listrik pertama. Kipas ini dioperasikan dengan motor listrik dan memiliki dua bilah baling-baling. Penemuan ini menandai awal mula era baru dalam ventilasi ruangan. Pada awal abad ke-20, exhaust fan mulai diproduksi secara massal dan menjadi semakin populer. Exhaust fan dipasang di berbagai tempat seperti pabrik, gudang, dan rumah. Penggunaan exhaust fan membantu peningkatan kualitas udara di dalam ruangan dan mengurangi risiko penyakit yang terkait dengan ventilasi yang buruk. Seiring dengan kemajuan teknologi, exhaust fan terus mengalami perkembangan. Model-model baru dengan fitur dan desain yang lebih canggih terus bermunculan. Exhaust fan modern umumnya

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Di jam 1 hari ini kamu masih ditemenin sama Ara selama 1 jam ke depan sampai nanti jam 2 siang. Dan Ara masih akan hadir dengan menghadirkan informasi dari dunia olahraga untuk kamu teman Pro 2. Yang jelas nanti ada beberapa info soal hasil ya 16 besar dari Piala Dunia 2026 FIFA. Terus juga nanti ada beberapa informasi lainnya. Teman Pro 2, so keep station di sini di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Selamat siang teman Pro 2. Di siang hari ini masih bareng sama Ara. Ada beberapa informasi juga nih dari dunia olahraga yang bakal Ara hadirin untuk kamu. Ada Kimi Antonelli meraih kemenangan sprint perdananya di Formula One Grand Prix Inggris 2026, di mana pembalap Mercedes ini mengalahkan Lewis Hamilton dalam balapan 17 putaran di sirkuit Silverstone pada hari Sabtu kemarin. Antonelli memulai balapan di urutan kedua di belakang Hamilton yang menempati pole position, di mana pembalap Ferrari ini sempat mempertahankan posisi terdepan di awal lomba, sementara Antonelli ini terus ngekor gitu ya di belakangnya. Antonelli ini akhirnya merebut pimpinan balapan di putaran ke-8, setelah itu ia terus memperlebar jarak dan finish dengan keunggulan 2,745 detik atas Hamilton. Sementara itu ada Lando Norris ini mengamankan posisi ketiga bersama McLaren setelah menahan tekanan dari Jorge Russell, di mana Russell ini harus puas finish keempat di balapan kandangnya ini. Ada Charles Leclerc ini mengakhiri balapan di posisi kelima di depan Max Verstappen. Ada Oscar Piastri dan juga Liam Lawson ini melengkapi zona poin di urutan ke-7 dan ke-8. Lebih Lawson ini masih menunggu penyelidikan Stewart setelah diduga berpindah jalur saat pengereman, di mana insiden ini terjadi ketika bertarung dengan Isaac Hedger menjelang akhir balapan. Di posisi ke-10 ada Arvid Lindblad ya di akhir pekan kandang pertamanya sebagai pembalap F1. Ada juga Pierre Gasly dan Franco Colapinto ini kemudian menyusul di posisi ke-11 dan juga 12. Selanjutnya ada Nico Hülkenberg dan juga Gabriel Bortoleto ini membawa Audi finish di posisi ke-13 dan juga 14 teman Pro 2. Ada Hülkenberg ini juga menjalani investigasi karena keluar lintasan dan diduga memperoleh keuntungan. Carlos Sainz, ada Alex Albon dan juga Valtteri Bottas, Fernando Alonso dan Lance Stroll ini melengkapi urutan berikutnya, di mana Sergio Perez ini finish terakhir setelah menerima penalti waktu 10 detik akibat tabrakan dengan Alonso, teman Pro 2. Di siang hari ini nanti masih ada satu informasi lagi ya soal tim 16 tim ya yang sudah lolos ke 16 besar Piala Dunia FIFA 2026, teman Pro 2. Tapi ditunggu dulu ya, setelah ada beberapa lagu yang mau lewat setelah ini.

0: deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Tuan Pro 2, Kolombia mengalahkan Ghana dengan skor 1-0 untuk jadi tim terakhir yang memastikan diri lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026. Di mana Kolombia ini menang tipis 1-0 lewat gol cepat yang dicetak oleh John Arias. Di mana gol ini ditorehkan di menit ke-14. Keberhasilan Kolombia lolos ke 16 besar ini bikin mereka masih menjaga asa juara, di mana Kolombia ini masuk dalam kategori tim kuda hitam yang bisa menjegal tim unggulan. Daftar 16 tim yang lolos Pro 2 ini ada tim-tim favorit ya, semacam Brazil, Prancis, Inggris, Spanyol, Portugal dan juga Argentina. Di mana ini adalah deretan tim yang dikategorikan tim favorit juara di Piala Dunia tahun ini. Tiga tuan rumah yakni ada Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko ini juga masih bertahan di Piala Dunia ini. Di mana ketiganya ini enggak bisa diremehkan begitu aja, mengingat mereka ini bakal didukung langsung gitu ya sama suporter mereka. Meskipun Kanada ini enggak lagi bermain di Kanada pada tanggal di 16 besar ini. Ada juga tim-tim kuda hitam selain Kolombia seperti Maroko, ada Norway, ada Belgia, Mesir dan juga Swiss. Ini juga enggak bisa diremehin gitu aja karena mereka juga bisa kembali membuat kejutan dan melangkah ke babak perempat final, teman Pro 2. Untuk so far ada 16 tim negara yang lolos ke babak 16 besar FIFA World Cup ya 2026. Ini ada Kanada, Brazil, Paraguay, Maroko, Norwegia, Prancis, Meksiko, Inggris, Belgia, Amerika Serikat, Spanyol, Portugal, Swiss, Mesir, Argentina dan juga Kolombia, teman Pro 2. Dan itu tadi informasi terakhir dari Ara untuk kamu di hari ini ya, hari Minggu ini, teman Pro 2, tanggal 5 Juli 2026. Dan nanti di jam 2 kita akan mengikuti untuk Indonesia Top 20 dan di jam 3 kita akan mengikuti International Top 20 yang akan disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta. Untuk kamu teman Pro 2 di hari ini, Ara pamit undur diri, kita ketemu lagi besok and see you. Bye bye.

0: rasanya kangen banget pengen ketemu lagi sama teman Pro 2, tentunya di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya barengan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Selama 1 jam ke depan aku bakal nemenin kamu buat ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Jadi aku mau ngingetin buat kamu yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk terus request ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan karena ini masih dalam suasana Piala Dunia, jangan lupa buat yang mau tahu update berita mengenai Piala Dunia 2026, langsung cek ya di rri.co.id. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau, dan yang kedua ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 20.

0: yang kedua, satu lagu yang lagi viral banget, lagi banyak banget diomongin sama netizen ya, karena liriknya atau karena emang lagunya bagus atau karena penyanyinya aku juga nggak tahu kan, tapi emang kayak semuanya oke banget sih. Tulus dengan Teh Hijau ya teman Pro 2. Tadinya aku juga bingung pas denger judul lagunya pertama kali, Teh Hijau, apakah lagu ini cerita tentang minuman? Tapi ternyata enggak juga ya. Kalau kamu udah telaah liriknya baik-baik, ya emang se-relate itu mungkin sama beberapa orang yang mungkin lagi ngerasa enggak kepengen ada di situasi dalam hubungan gitu kan, kayak ya lagi pengen santai sendiri aja. Emang kenapa? Enggak apa-apa kan? Ya udahlah ya, kita tinggalkan dulu Tulus sekarang dan langsung beralih ke lagu yang menempati posisi 18 minggu ini. Ada Nuka dengan Jalan Keluar.
1: Number 18.

0: Kita dengan jaga terasa di posisi 17 sama Pro 2 naik satu peringkat aja dari posisi 18 minggu lalu. Aku tuh curiga ya, Samuel Cipta emang punya formula tersendiri untuk bikin lagu yang viral terus gitu kan. Kayak dari kemarin-kemarin lagunya viral melulu gitu. Apa sebenarnya rahasianya? Namanya juga rahasia, kalau dikasih tahu bukan rahasia lagi lah ya. Yaudah sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16 naik satu peringkat. Ini dia Change dengan LDR.
1: Number 6.

0: kamu gimana cuacanya, tapi yang aku rasain di Jakarta itu kalau lagi panas, panasnya tuh panas banget, tapi kalau lagi hujan, hujannya bentar banget. Dan hujannya juga gak yang bikin dingin gitu loh, kayak lumayan agak anget. Ngerti gak sih? Ya kayak gitu deh pokoknya rasanya ya. Tapi mudah-mudahan di kota kamu juga cuacanya lagi enak ya, lagi gak apa ya, gak bikin orang jadi gampang sakit gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap sehat ya, teman Pro 2 ya. Yang pasti sekarang kita tinggalkan dulu Juicy Lucy di posisi 15 dan beralih ke satu lagu yang lagi jadi favorit aku banget nih di posisi 14. Ini dia Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 14.

0: udah lumayan lama sih bertahan di chartnya top 20 12 minggu teman Pro 2. Tapi kita lihat progresnya minggu depan gimana ya. Kalau progresnya lagu yang satu ini lumayan, naik 3 peringkat dari posisi 15 ke posisi 12. Ini dia one of my favorite song, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.
1: Number 12.

0: posisi 11 itu dia Ariel dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi yang naik dari posisi 14 minggu lalu. Lumayan banget loh, filmnya padahal kayaknya udah turun layar ya, tapi lagunya tetap bisa kamu dengerin di mana-mana. Sama seperti lagu yang berikut ini bakal kita dengerin juga, lagi sering banget diputar di mana-mana. Ini dia Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi 10.
1: Number 10.

0: hari yang lalu aku lihat postingan di akunnya siapa ya, lupa. Pokoknya lagu ini tuh jadi soundtrack sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta. Wow, biasanya lagu kalau udah jadi soundtrack naiknya bakalan lebih cepet lagi nih. Kita tunggu aja minggu depan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin NPD dengan Sempurna.
1: Number 8. Sampai kita

0: posisi 3 minggu lalu. Wow, dari 3 besar langsung ke posisi 7 nih. Mana nih fans-fansnya Gea? Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6. Ada Bernadia Teman Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu.
1: Number 6.

posisi 10, lumayan jauh loh ya, 5 peringkat aja, luar biasa. Menyenangkan sekali emang denger lagunya Bernadia yang ini ya. Tapi lebih menyenangkan lagi kalau abis dengerin Bernadia, kita dengerin Farel Hilal dengan Keliling di posisi 4.

0: posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 13 Enel featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 9 Gloria Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 7 Seribu Kali Milik Gia Indrawari. Posisi 6 Bernadia Rabun Jauh. Di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

aku nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support ya, buat Chill On 7, Raim Laude, Anti Normal, Farel Hilal, Junior Record, Gea, NPD, My Music, Mas Pam, Sunny Der, Musica, Emotion, Change, Hits Record, Tulus Company, dan juga Wisnu Santika ya. Nggak lupa aku ingetin, jangan lupa teman Pro 2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Terima kasih juga untuk soundman kita Oza, dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

0: Orang Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi Taylor Swift dan atlet NFL Travis Kelce resmi menggelar pernikahan di Madison Square Garden, New York pada 3 Juli 2026 waktu setempat. Acara tersebut dihadiri lebih dari 1000 tamu yang terdiri dari sejumlah selebritas, tokoh industri hiburan hingga olahraga termasuk Ed Sheeran, Emma Stone, Jennifer Lopez, Tom Hanks, dan hingga Paul McCartney. Meski dihadiri banyak tamu, suasana pernikahan disebut tetap terasa intim, dan menariknya para undangan menerima undangan digital yang disertai perjanjian kerahasiaan. Dan sementara lokasi acara baru diinformasikan menjelang hari pelaksanaan. Info selanjutnya, grup K-pop BTS mendapat penghargaan sebagai tamu kehormatan dari pemerintah kota La Plata, Argentina, yang menjadi salah satu lokasi konser tur dunia mereka. Penghargaan tersebut diberikan secara resmi melalui pertunjukan bulat Dewan Kota La Plata sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BTS dalam bidang budaya, pengaruh global, advokasi terhadap generasi muda, serta upaya mereka dalam mendorong pertukaran budaya internasional.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, arsip rekaman awal band Coldplay akan segera dilelang melalui platform Wax Poetics, termasuk demo lagu yang sempat dipersiapkan Chris Martin sebagai kandidat lagu tema film James Bond tahun 1999, The World Is Not Enough. Koleksi tersebut berisi kaset studio rekaman alternatif yang belum pernah dirilis hingga lagu-lagu awal Coldplay.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin to the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is CNS Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.

0: naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fence Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: this Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impression Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sean Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

2 dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So,

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Fira Putri. Informasi pertama, liburan akhir pekan dimanfaatkan wisatawan untuk menikmati kesegaran alam di wisata Sumber Marun. Destinasi wisata berbasis sumber mata air alami ini tampak dipenuhi pengunjung untuk menikmati suasana pedesaan yang asri. Salah seorang pengunjung, Nabila, mengaku sengaja datang bersama keluarganya untuk menghabiskan waktu liburan. Selain pemandian alami, kawasan ini juga menawarkan aktivitas river tubing serta panorama air terjun mini yang menjadi daya tarik para wisatawan. Dengan meningkatnya kunjungan saat akhir pekan, pengunjung diharapkan tetap menjaga kebersihan kawasan wisata, mematuhi aturan yang berlaku. Informasi selanjutnya, di tengah hiruk-pikuk kawasan Central Business District atau CBD Sydney, Australia, aroma kopi yang khas menyambut setiap orang yang melintas di lantai dasar gedung Wesley Mission 220 Pitt Street. Pada awal, warung kopi halal resmi membuka pintunya sebagai ruang pertemuan bagi masyarakat Indonesia, diaspora maupun warga lokal yang ingin menikmati cita rasa Nusantara. Di balik lahirnya Pandawa Warung Kopi Halal, terdapat tiga sosok pengusaha Indonesia, yakni Sugiyarto Wijono, Lili Tenacious Wijono, dan Antonisius Auyang. Setiap cangkir menyuguhkan karakter khas kopi Nusantara dengan cita rasa yang kaya, bodi yang kuat, keasaman rendah, serta aroma earthy yang menjadi ciri kopi Indonesia. Padahal warung kopi halal menjadi ruang yang menghadirkan rasa pulang bagi diaspora Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan rasa Nusantara kepada masyarakat internasional. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat sore teman Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2. Yes. Happy weekend teman Pro 2 ya.
0: Yes.
1: Di hari Minggu ini, Minggu sore tepatnya teman Pro 2 kamu ditemenin oleh Bagas dan juga Fira tentu saja.
0: Benar. Dan juga kita bakal kasih kamu berbagai informasi-informasi menarik.
1: Bener
0: gitu
1: banget.
0: Ya. Banyak banget informasi yang sudah kita kumpulkan untuk kamu teman Pro 2 dan juga selain kita kasih kamu informasi, kita juga bakal memutarkan lagu-lagu pilihan nih.
1: Bener banget.
0: Yang sudah ada di playlist kita di sore hari ini. Yeah. Tapi BTW, gimana kabar kamu di sore hari ini, Bagas?
1: Alhamdulillah, walaupun di sore hari ini ya, di apalagi di weekend kayak gini dan ini masih musim liburan ya, Vira ya. Kan aku tinggal di daerah yang memang dekat jalan besar kayak gitu, arah ke Batu gitu ya. Dan di situ memang lagi banyak banget kendaraan-kendaraan dari luar kota yang mungkin lagi berlibur di Malang ataupun Batu kayak gitu.
0: Betul.
1: Dan itu juga sedikit apa ya membuat aku ketika berangkat ke kantor kayak aduh macet lagi
0: macet lagi tapi ya udahlah ya jalanin aja gitu kan ya.
1: Bener.
0: Dan mungkin di antara sela-sela macet itu mungkin ada rezeki buat kita dan rezeki buat orang lain.
1: Bener banget
0: gitu ya, dan juga buat kamu nih yang baru datang ke Malang buat liburan, kita ucapkan selamat datang di Malang.
1: Selamat mendengarkan Pro 2 Malang teman Pro 2 ya.
0: Betul. Selagi kamu menikmati macetnya Malang juga.
1: Yes, benar banget. Biasanya kalau lagi di mobil kayak gitu dengan radio terus dengan kita, tenang aja. Kayak kamu kayak ditemenin gitu kan sama kita.
0: Betul. Ditemenin ngobrol gitu.
1: Benar banget.
0: Ya, mungkin juga kamu lagi apa namanya? Lagi nyetir gitu kan, dengerin kita ngobrol, kamu juga bisa ikut nimbrung.
1: Betul
0: tuh,
1: banget. Enggak kan? Apa-apa. Kalau misalnya mau direkam kayak gitu ya.
0: Betul.
1: Nanti di-upload di story Instagram terus tag di @ Pro 2 MLG.
0: Benar.
1: Seru banget kayaknya kayak gitu ya.
0: Seru kayaknya teman Pro 2 gitu ya. Sambil ada ini juga apa namanya? Sinar-sinar matahari. Wah, ini.
1: Iya, benar banget.
0: Sunset-sunsetan ini yang juga lumayan agak
1: itu
0: nyemprong
1: dia
0: gitu kayak.
1: Terus kalau ngomongin sunset teman Pro 2 ya, aku mau tanya sama Fira selaku arek Malang asli.
0: Ya.
1: Biasanya kalau kamu menikmati sunset di Malang tuh tempat yang kamu rekomendasikan di mana, Fir?
0: Kalau sunsetan di Malang gitu ya,
1: di rooftop hotel.
0: Bukan. Ini di kopi-kopian, di tempat ngopi gitu kan. Ada nih di belakang sana di Jalan Ikan Tombro, dekatnya SM. Itu ada. Jadi dia memang kafenya di apa di rooftop gitu kan. Wah, itu cantik banget
1: cantik
0: sih.
1: Banget,
0: itu semua gunung yang ada di Malang kelihatan dari atas itu.
1: Iya, benar. Atau enggak kamu bisa melewati flyover yang di arah Karanglo itu tuh.
0: Kak, jauh kali, Kak. Ku tengok-tengok gitu ya. Tapi kalau misalkan enggak mau terlalu jauh gitu ya, yang di sekitar Suhat juga ada.
1: Oh,
0: gitu banyak banget di sini sebenarnya kafe-kafe yang rooftop.
1: Iya, benar banget.
0: Pilihanku yang di sana.
1: Oke. Ataupun kamu teman Pro 2 ya yang mungkin ya lagi liburan ke sini, kamu bisa di hotel-hotel juga ya. Kamu di rooftopnya kayak gitu. Hotel-hotel di jalan arah Batu itu juga banyak. Kayaknya
0: itu cantik
1: cocok
0: banget.
1: Banget ya.
0: Betul.
1: Bisa melihat pemandangan Gunung Arjuna, Gunung Semeru bahkan kelihatan ya, Fira.
0: Betul. Gunung Kawi. Nah, siapa nih yang mau ke Gunung Kawi atau Mangrove 2 gitu ya.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu-itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Tau juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya. Penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi, dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Teman-teman masih bersama Bagas dan juga Vira di sore ceria kali ini ya. Dan yep, di weekend-weekend kayak gini memang asik banget kalau kita nonton film ya.
1: Bener. Ara
0: ya.
1: Vira maksudnya. Ya ampun kamu. Emang sama, kita sama apa sih gak tandem sama, gitu?
0: Sama-sama nyerah gitu loh.
1: Oh.
0: Iya, kadang kalau aku tandem sama Ara juga kadang bagi Vira kayak gitu.
1: Oke teman produ, kamu tahu gak sih karena film animasi Minions dan Monster gitu ya berhasil mencetak rekor baru nih dengan meraih skor tertinggi di situs agregator Rotten Tomatoes sepanjang bener sejarah studio Illumination Entertainment nih.
0: Bener banget teman produ ya, dan film ketujuh dari waralaba Minions tersebut ternyata sukses menuai pujian luar biasa daripada kritikus film yang tak lama setelah resmi dirilis ya secara global di bioskop pada hari Rabu tanggal 1 kemarin teman pro 2.
1: Ya, yes, dan berdasarkan pantauan di laman Rotten Tomatoes sendiri gitu ya, Minions and Monster saat ini mengantongi skor kritikus sebesar 88%.
0: Wow,
1: tapi seperti
0: banget
1: yang diberitakan Forbes gitu ya, skor awal film tersebut sesungguhnya sempat menyentuh nilai sampai ke 93% nih pada hari sebelumnya. Tapi skor itu kini mengalami sedikit penurunan seiring bertambahnya ulasan yang masuk teman pro 2.
0: Karena memang udah pada banyak yang nonton gitu ya.
1: Betul.
0: Vira ya. Dan meskipun nilainya sedikit menyusut teman pro 2, ternyata pencapaian itu tetap menempatkan kisah terbaru para Minion ini di posisi puncak katalog Illumination. Karena memang teman pro 2 ya, kalau kita ngomongin tentang Illumination Entertainment ini ada beberapa film lainnya ya, seperti Despicable Me, terus yang ke pertama, kedua, ketiga itu juga dari Illumination teman pro 2 dan ternyata ini Minions and Monster ini memecahkan rekor teman pro 2 ya.
1: Benar. Dan juga banyaknya ulasan positif gitu ya dari para pengamat film buat Minions and Monster muncul karena formula ceritanya yang dinilai segar dan juga menarik perhatian
0: Itu dia nih.
1: Itulah kuncinya. Jadi film ini tuh menyoroti petualangan para Minions menaklukkan industri Hollywood hingga menjadi bintang film besar lengkap dengan berbagai penghormatan terhadap sejarah sinema klasik nih teman bro 2.
0: Keren banget pokoknya ya.
1: Yes, dan salah satu ulasan positif ini datang dari kritikus yang ada di situs RogerEbert.com yang memang secara terbuka memuji kualitas penyesuaian narasi serta esensi komedi yang dihadirkan pada film animasi tersebut.
0: Keren banget teman bro 2 ya. Dan dengan perilisan Minions and Monster yang dimulai sejak tengah pekan ini, ternyata teman bro 2 diprediksi mencapai menjadi ancaman besar ya bagi film pahlawan super yakni Supergirl, karena memang lagi tayang juga ya.
1: Betul.
0: Teman bro 2 ya. Sama ada film animasi juga, Toy Story 5 itu juga masih tayang teman pro 2 ya. Dan Supergirl ini masih tayang di apa namanya, di bioskop. Walaupun memang performa pendapatan domestiknya ini dilaporkan sedang lesu nih teman pro 2. Dan pihak studio ternyata kini menaruh ekspektasi tinggi ya pada performa komersial jangka panjang dari film Minions ini teman pro 2.
1: Benar.
0: Karena kalau kita ngomongin film sebelumnya yaitu Minions ya, The Rise of Gru yang tayang 2022 ini mampu meraup sekitar 940 juta US dollar, dan Despicable Me 4 yang tayang di 2024 ini mengantongi sebesar 972 juta US dollar.
1: Wow, gokil, itu duit semua kah ya?
0: Ngebayangin aja udah
1: kayak gimana ya, duit sebanyak gitu ya.
0: Kayaknya satu studio ini bisa
1: penuh deh. Kayaknya kita juga foya-foya sih.
0: Bener banget. Gitu ya. Kamu jadi gak usah mikir-mikir Vira kalau mau beli Esteller kan?
1: Bener, gak usah aduh ini kita segini
0: bener,
1: gitu
0: dan
1: ya.
0: Kalau misal diajakin ngopi pasti langsung gas kayak gitu.
1: Betul, gak ada alasan lagi gitu ya Bagas ya. Tapi teman bro 2 gitu ya, di antara beberapa film Minions ini yang paling kamu suka nih yang mana nih? Kalau aku especially aku suka banget yang ini, Despicable Me yang pertama.
0: Bener, aku setuju.
1: Suka banget.
0: Karena baru itu ya teman bro 2 kita dilihatkan sebuah animasi, film animasi.
1: Betul.
0: Yang ternyata main karakternya itu penjahat gitu loh.
1: Betul, iya, iya.
0: Itu
1: iya.
0: Bagus banget teman-teman.
1: Benar. Dan juga memang si minionnya ini lucu banget. Mm-mm, mereka kalau ngomong kan nggak ada bahasa yang pasti gitu kan. Budabudabu.
0: Iya, kayak gila. Dicampur aja gitu loh.
1: Benar.
0: Kayak dicampur kayak ya kita kayak merepresentasikan anak kecil kalau ngomong ya udah campur-campur aja.
1: Campur-campur aja gitu. Tiba-tiba ada yang bilang Anda.
0: Mm-mm, ada yang terima kasih.
1: Iya. Lucu banget sih itu Mampro 2. Tapi di antara beberapa film ini yang paling kamu suka film yang mana nih, teman-teman? Yes. Pro

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Des, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

0: Ya teman Prodo, masih bareng sama Vira dan juga Bagas di Sore Ceria kali ini gitu ya.
1: Benar banget, dan kali ini kita akan memberikan kabar yang gembira ya teman Prodo ya.
0: Betul.
1: Khususnya buat kamu penggemar dari manhwa atau anime yang berjudul Solo Leveling teman Prodo.
0: The Legend dia. Solo Leveling itu gitu dia, ya. Mulai yang mulai dari kita SMA enggak sih, Bagas? Iya kan? Manhwanya mulai dari kita SMA sampai sekarang gitu teman Prodo. Jadi, Crunchyroll dan juga Aniplex mengumumkan film anime terbaru mereka yang berjudul Solo Leveling Beyond the System kini resmi memasuki tahap produksi teman Prodo.
1: Yes, keren banget.
0: Film ini sendiri diadaptasi dari novel web dan juga webtoon Korea populer Solo Leveling, dan juga melansir dari Variety, kisahnya bakal melanjutkan cerita langsung setelah peristiwa pada season kedua gitu ya.
1: Yes, benar banget.
0: Meski demikian, detail alur cerita film tersebut juga masih dirahasiakan nih oleh pihak produksi.
1: Benar banget. Jadi biar ada efek kejutnya teman produksi.
0: Belum.
1: Dan film ini juga dianimasikan oleh A1 Pictures yang dikenal melalui karya seperti Sword Art Online. Dan sejumlah perusahaan turut juga terlibat dalam produksi film ini teman Prodo, termasuk Aniplex yang memang dari intronya aja udah sangat-sangat terngiang-ngiang ya di kepala kita.
0: Benar.
1: Aniplex.
0: Ya ketahuan banget nih kita sering nonton anime.
1: Benar banget. Terus ada Netmarble, terus ada DNC Media, ada Kakao Picoma, dan juga yang paling penting ya ada Crunchyroll juga teman Prodo.
0: Yes, Solo Leveling sendiri pertama kali diluncurkan di tahun 2016 gitu ya, sebagai novel web yang kemudian berkembang menjadi webtoon populer. Cerita Solo Leveling sendiri berlatar dunia di mana portal misterius bernama Gate menghubungkan dimensi berbeda dengan dunia manusia.
1: Benar banget.
0: Dan di dunia tersebut terdapat individu berkekuatan khusus yang disebut dengan Hunter, dengan tokoh utamanya yaitu Song Jin-Woo teman Prodo. Dia ini awalnya merupakan Hunter peringkat rendah gitu ya, yang juga dikenal sebagai senjata terlemah umat manusia.
1: Nah, sebagai senjata terlemah umat manusia teman berdua, pasti kita juga ngerasa apa ya, kayak gak nyaman atau kayak sedih juga ya kalau dikasih julukan senjata terlemah manusia ya. Namun ternyata teman berdua Song Jin-Woo ini kemudian memperoleh kemampuan unik ya, untuk terus meningkatkan kekuatannya. Dan ia pun bangkit menjadi hunter terkuat nih setelah melewati berbagai tantangan teman berdua.
0: Ya, dan webtoon aslinya sendiri dibuat oleh Chugong yang diilustrasikan oleh Dubu dari Redai Studio dan diadaptasi oleh H-Gun. Adaptasi anime Solo Leveling sendiri debut di bulan Januari 2024, lalu bener disusul banget season keduanya setahun kemudian ya teman berdua.
1: Yes, benar banget teman berdua. Dan kabar baiknya memang musim ketiga ini direncanakan akan rilis pada akhir 2026 tahun 2022 dengan sejumlah pengisi suara yang kembali terlibat ya. Dan selain itu, volume 25 dari Solo Leveling ini tercatat sebagai buku terlaris nomor 1 di Jepang nih.
0: Wah.
1: Berdasarkan Billboard Book Hot 100 teman Prodo.
0: Betul banget.
1: Wow, keren banget.
0: Keren banget, tiap tahun dia produksi terus ya animenya. 2024, 25 sampai 26 pun mereka selalu ada teman Prodo. Tapi aku juga sendiri suka banget bacain webtoon Solo Leveling ini karena karena gambarnya bagus kan. Apalagi kalau mereka fight tuh kayak aduh bagus
1: kerasa banget ya, walaupun
0: bener,
1: digambar ya.
0: Benar. Ya ampun, cerita-cerita waktu SMA ya.

0: Andi, makanan di sini enak-enak ya. Kenyang sekali perut aku, aduh.
1: Enak banget. Porsinya banyak, murah lagi. Yaudah, pulang yuk.
0: Bentar dong, ini nih aku masih beresin piring-piring sama gelas kita. Nah, selesai. Udah beres nih, udah aku tumpuk di tengah. Ayo kita pulang.
1: Mbak-mbak, gak sekalian aja itu dicuci piringnya. Aduh, rajin amat.
0: Kamu tuh ketinggalan zaman banget ya. Kamu gak tahu gerakan tumpuk tengah.
1: Emang apaan?
0: Jadi, gerakan tumpuk tengah itu adalah gerakan yang dilakukan sebagian orang dengan menumpuk piring, sendok, gelas di tengah agar lebih rapi dan juga meringankan beban pramu saji. Jadi, mereka itu nanti bisa lebih cepat dan juga efisien saat membereskan meja, gitu.
1: Gitu. Seru ya? Yaudah deh, kapan-kapan aku mau ikutan gerakan tumpuk tengah, ya kan? Biar Mas dan juga Mbak-mbak pramu sajinya itu lebih gampang kalau mau beresin meja. Ya kan, Ros ya?
0: Oke.

0: datang dari Black Eyed Peas, teman produser, yes, dengan I Got a Feeling.
1: Oh, iya, seru banget ya dengerin ini ya, Fira ya.
0: Iya, benar. Lagu ini memang menemani aku di saat SD sih.
1: Oh iya. Wow. Tapi memang kalau dengerin suara-suara kayak gini, nah, memang cocok banget teman Produha ya, buat kalau celebrate apapun yang udah kamu capai di hari ini, teman Produha.
0: Betul. Atau enggak kamu memang lagi ini aja mau mengumpulkan energi, nah, gitu,
1: yes,
0: kan.
1: Bener banget.
0: Mungkin setelah seharian kamu jalan-jalan bareng keluarga kamu, yeah, muter-muter Malang, Batu dengan macetnya gitu, yes, ya. Udah ketemu jalan-jalan yang pada ditutup gitu.
1: Bener
0: makanya
1: banget.
0: Harus putarnya itu agak jauh, iya, gitu ya teman-teman.
1: Ini lagu yang membangkitkan semangat kamu dan juga memperbaiki mood kamu, teman Produha.
0: Bener, apalagi sore-sore kayak gini gitu ya. Mm-hmm. Kayak kalau di Malang itu biasanya suhunya udah mulai agak-agak dingin.
1: Bener banget.
0: Gitu kan. Cuman mungkin gak bakal kerasa kalau misalkan kamu masih ada di jalan.
1: Iya, bener
0: ketika,
1: banget.
0: Tapi ketika kamu udah nyampe tempat peristirahan gitu. Mm-hmm. Maksudnya itu kayak hotel, villa, rumah, kayak gitu ya teman Produha. Itu baru kerasa tuh hawa-hawa dinginnya tuh kayak.
1: Bener banget. Apalagi kalau kamu jomblo, teman Produha. Waduh, itu udah berkali-kali lipat gak sih?
0: Betul.
1: Rasa dinginnya.
0: Tapi kan orang-orang jomblo kan juga ada temennya, Pak.
1: Iya. Oh iya, benar banget, teman Produha.
0: Meskipun kedinginan, tapi mereka kedinginan bareng teman-teman di kopi-kopian biasa sambil ngopi, gitu kan.
1: Enak banget ya, Fira ya. Kalau malam-malam dingin-dingin kayak gitu.
0: Enak,
1: ngopi emang. Atau menikmati angsle maupun wedang ronde. Wow.
0: Makin-makin nih kayaknya nanti malam beli ini ya kalau misalkan udah kayak aduh ya Allah dingin kali, iya, gitu teman Produha. Tapi ya rasanya itu tambah hari suhunya tuh kayak makin naik satu,
1: iya,
0: satu
1: bener,
0: gitu nggak sih?
1: Bener.
0: Cuman airnya masih kerasa dingin
1: banget. Iya, ya jangan lupa jaga kesehatan lah ya teman Produha ya.
0: Betul, karena memang kalau pagi hari kerasanya itu kayak ya udah lah dingin enak
1: banget
0: gitu. Tapi ketika sudah jam 8, 9, 10 itu rasanya kayak iki nerokoknya bocor lah gitu. Ya kan, rasanya kayak kaget-kaget sendiri ya, gitu
1: banget.
0: Teman Produha.
1: Oke deh teman Produha, masih ditemenin oleh Fira dan juga Bagas di Sore Ceria kali ini, teman Produha ya. Dan jangan lupa teman Produha tetap dengerin kita maupun lewat radio maupun lewat online, teman Produha, streaming di rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital, teman Produha.
0: Yes, dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 17.

0: yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
1: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Ternyata Al-Quran terbesar terdapat di Republik Tatarstan, Federasi Rusia. Al-Quran yang dicetak ini memiliki berat 800 kg. 120 kg diantaranya berat jilid Al-Quran itu sendiri. Jilid Al-Quran terbuat dari batu malasit dan dilengkapi dengan batu-batu permata lainnya seperti jasper atau batu merah, turquoise atau pirus, coral gold leaf, topaz, dan perak. Membuka jilid Al-Quran ini dibutuhkan tenaga 4-6 orang. Al-Quran dengan tebal 632 halaman ini dicetak di Italia dengan menggunakan kertas khusus dari Skotlandia. Setiap lembarnya memiliki berat 250 gram, lebar Al-Quran 1,5 meter, dengan panjang 2 meter, dan tebal 25 cm. Apabila dalam keadaan terbuka, lebarnya menjadi 3 meter. Dengan keunikan ini, Al-Quran tersebut masuk ke dalam Guinness World Records. Sementara itu, Kementerian Kebudayaan Federasi Rusia mencatat Al-Quran ini sebagai buku yang memiliki nilai-nilai budaya.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya

Allahumma ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Kita Teman Pro 2 masih barengan sama Vira dan juga Bagas.
2: Benar banget Teman Pro 2.
1: Iya, sore ceria gitu ya. Dan juga kita mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Bener
1: untuk
2: banget.
1: Kamu yang menunaikan ibadahnya.
2: Benar banget. Dan tentu saja Teman Pro 2 kita juga mau mengucapkan selamat beristirahat Teman Pro 2 buat kamu yang mungkin dari minggunya ke libur ya.
1: Betul.
2: Dan hari minggunya libur tapi banyak kegiatan kayak gitu.
1: Benar, kegiatannya tapi ini bikin refreshing
2: yes,
1: gitu ya.
2: Benar.
1: Jadi badannya meskipun capek-capek tapi hatinya full
2: senang.
1: Gitu ya. Tapi dompetnya yang enggak
2: Gak apa-apa.
1: Gak apa-apa.
2: Uang dicari lagi.
1: Betul.
2: Waktu gak bisa dibeli.
1: Kata-kata hari ini Teman Pro 2 gitu ya. Oke deh kalau gitu kita ada di Aktif gitu.
2: Benar
1: ya
2: banget.
1: Ada program akselerasi kreatif musik Teman
2: yes.
1: Pro 2 yang datang dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau ECRAF.
2: Benar
1: nih.
2: Banget.
1: Dan di hari ini, di malam ini.
2: Benar.
1: Asik. Kita bakal putarkan sebuah lagu gitu ya dari Amin Abdullah.
2: Yes, benar banget.
1: Judulnya tuh Ledo.
2: Oh, oke. Jadi lagu Ledo ini adalah lagu yang berbahasa daerah Kaili ya. Daerah dan juga Teman Pro 2 di yang itu tepatnya jadi Sulawesi Tengah nih. Dan ini sebenarnya sudah ditulis pada tahun 1992 Teman Pro 2 dan telah beberapa kali di cover oleh beberapa penyanyi termasuk Datu Kasman pada tahun 2023 nih.
1: Yes, dan lagu ini sendiri bercerita tentang cinta, persahabatan, pertemanan yang gak lekang gak walaupun telah lama berpisah gitu ya. Maupun kelak akan berpisah selamanya ketika tubuh kita telah menjadi abu.
2: Deep
1: banget ya ternyata.
2: Dalam banget.
1: Dalam, sedalam-dalamnya Teman Pro 2 gitu ya. Oke deh kalau gitu tanpa berlama-lama lagi kita putarkan ya sebuah lagu dari Amin Abdullah Teman Pro 2 dari Datu Kasman ya.
2: Yes.
1: Dengan Ledo, enjoy.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, teman Pro 2 masih barengan sama Vira dan juga Bagas.
1: Benar banget.
0: Di seri-seria kali ini. Dan kita punya informasi menarik nih, especially bener buat banget kamu yang suka banget sama film-film horor gitu ya.
1: Benar banget nih teman Pro 2, pokoknya yang bikin merinding-merinding lah.
0: Karena emang selama bertahun-tahun gitu ya, kamu pasti tahu ada Siren Head yang emang dikenal sebagai salah satu ikon horor internet yang paling mudah dikenali gitu ya.
1: Bener banget.
0: Karena dia tuh bertubuh menjulang dengan ada dua sirene yang menggantikan kepala, yang juga menghantui jutaan pengguna media sosial melalui ilustrasi sampai video fanmade, teman Pro 2.
1: Itu dia.

0: Dan ini kabarnya teman Pro 2, kini monster tersebut bersiap nih untuk memasuki new chapter teman Pro 2, yakni ada di layar lebar ya. Dan ini dari Warner Bros Pictures, ini resmi mengembangkan film Siren Head. Dan ini adalah adaptasi dari karakter ciptaan ilustrator asal Kanada, yakni Trevor Henderson.
1: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan juga adaptasi itu didapatkan gak mudah ya. Namun setelah melalui persaingan sengit bersama banyak studio terkemuka lainnya, Warner Bros berhasil memenangkan persaingan sengit melawan ada 5 studio besar.
0: Itu dia.
1: Oh, ada Sony Pictures, Universal Pictures, dan juga ada Paramount Pictures.
0: Itu teman dia. Pasti kamu gak asing teman Pro 2 ya dengan studio-studio besar tersebut ya. Dan akhirnya memang dimenangkan oleh Warner Bros Pictures teman Pro 2.
1: Ya, dan juga persaingan itu juga menunjukkan gitu ya bahwa Hollywood kini semakin serius nih melirik karakter-karakter yang emang lahir dari budaya internet teman Pro 2. Kalau beberapa tahun yang lalu sumber adaptasi memang didominasi oleh komik ataupun video game gitu ya. Kini fenomena viral creepypasta juga mulai memiliki media
0: itu
1: baru
0: dia.
1: Sendiri.
0: Dan salah satu alasan dari optimisme itu adalah besarnya basis penggemar dari Siren Head ya teman Pro 2. Salah satu creepypasta atau konten horror di internet yang paling populer nih. Dan karakter yang pertama kali diperkenalkan oleh Trevor Henderson pada 2018 ini telah berkembang jauh melampaui sebuah ilustrasi digital ya. Entah itu melalui cerita pendek, terus fan art, video horror, hingga game buatan penggemar teman Pro 2. Dan Siren Head menjelma menjadi fenomena global teman Pro 2.
1: Yes, dan Warner Bros sendiri juga tampaknya gak main-main gitu ya dalam memilih tim kreatifnya. Kursi sutradara ini ditempati oleh Brian Duffield, sineas yang dikenal lewat kemampuannya memadukan horor, ketegangan dan juga drama karakter teman Pro 2. Dan Duffield ini juga bakal menulis naskah barengan Zack Cregger. Dan nama Cregger ini memang menjadi daya tarik tersendiri gitu ya. Karena dia udah sukses lewat film Barbarian dan juga proyek horor terbarunya yaitu Weapons kemarin.
0: Itu
1: horor banget.
0: Horor banget ya.
1: Betul. Aku suka banget beliau kalau nulis film gitu ya teman Pro 2.
0: Oke. Dan kini menjadi salah satu kreator horor yang paling diperhitungkan di Hollywood ya teman Pro 2 ya, si Duffield ini dan juga Jack Krieger. Selain ikut menulis skenario, Krieger ini juga akan bertindak sebagai produser film nih. Dan yang gak kalah penting teman Pro 2 ternyata si Trevor Henderson sendiri ini akan dilibatkan ya sebagai produser eksekutif nih. Dan keterlibatan sang kreator ini diharapkan mampu menjaga identitas Siren Head sendiri agar tetap setia pada konsep aslinya. Nah ini bagus ya kalau adaptasi melibatkan kreator aslinya tuh keren teman Pro 2.
1: Betul, karena intisarinya itu gak dihilangkan. Gitu ya. Dan keputusan mengadaptasi Siren Head juga menandai perubahan cara Hollywood mencari inspirasi. Karena kalau dulu karakter populer ini memang lahir dari buku ataupun komik ya, sebelum diangkat menjadi film teman Pro 2. Dan sekarang internet ini menjadi ruang lahirnya gitu ya, mitologi modern seperti Siren Head ini. Ada karakter orisinal yang dibangun melalui ilustrasi fotorealistis ini yang bakal membuat orang ngira dia ini benar-benar berasal dari cerita rakyat gitu ya.
0: Itu dia.
1: Karena batas antara budaya internet dan juga industri hiburan arus utama juga semakin tipis nih. Karakter yang awalnya hidup dalam video YouTube kini memiliki peluang yang sama besarnya dengan tokoh dari media konvensional.
0: Benar banget. Tapi teman Pro 2 ya, meskipun demikian ternyata proyek Siren Head ini masih berada pada tahap awal pengembangan ya. Dan Warner Bros ini belum mengumumkan nih pemeran, sinopsis resmi, jadwal produksi maupun tanggal perilisannya nih teman Pro 2. Namun dengan kombinasi popularitas karakter ya dan juga keterlibatan dari Trevor Henderson serta duet dari Brian Duffield dan juga Jack Krieger di balik layar, semoga adaptasi ini telah menjadi salah satu proyek horor yang paling dinantikan.
1: Aku sangat menantikan teman Pro 2. Gimana nih kalau kamu?

0: bisa sih.
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Teman berdua masih bersama Bagas dan juga Vira di sore ceria kali ini.
1: Yep.
0: Dan sayangnya teman berdua ya, ini udah mau jam 7 malam aja nih teman berdua. Gak kerasa ya, kita udah menemani kamu beberapa jam ya teman berdua.
1: Benul
0: ya.
1: Dan kini saatnya kita untuk pamit dari ruang dengar kamu teman berdua. Tapi kamu jangan kemana-mana, selama 1 jam ke depan kita bakal ngajak kamu jalan-jalan ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro Indy. Dan malam hari kamu nanti bakal ditemani oleh Dila Fadila.
0: Seru banget pokoknya teman Pro 2 ya. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di sini dan dengerin Pro 2 sampai nanti tengah malam lah pokoknya ya.
1: Betul banget. Oke deh kalau gitu, Vira pamit.
0: Bagus.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Indonesia Pro Indi. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indi.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indi. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, Hamur Art Space merayakan 1 tahun perjalanannya melalui pameran bertajuk Nawak yang digelar di Kota Malang. Pameran ini menghadirkan 16 perupa dari berbagai daerah sebagai simbol kebersamaan dan juga kolaborasi dalam ekosistem seni. Nama Nawak sendiri ini berarti kawan, mencerminkan upaya untuk memperluas jejaring antara kota dan membangun komunitas yang berkelanjutan. Selama 1 tahun, Hamur Art Space telah menggelar 13 pameran serta berbagai kegiatan seni seperti sketsa dan drawing bersama. Hamur Space juga berkomitmen untuk menjadikan ruang belajar terbuka untuk mendekatkan masyarakat dengan seni dan berbagai disiplin kreatif, di mana melalui pameran ini Hamur Art Space menegaskan perannya sebagai ruang budaya yang tumbuh bersama dengan komunitas dan terbuka untuk kolaborasi. Kita balik ke informasi terakhir teman Pro 2, grup band Film resmi merilis album debut bertajuk Manuskrip pada 3 Juli 2026 yang kini tersedia di berbagai platform musik digital. Album ini berisikan 12 lagu dengan nuansa pop rock alternatif yang dipadukan dengan sentuhan pop Indonesia di era 2000-an. Manuskrip mengangkat tema perjalanan hidup manusia, menggambarkan fase harapan, kehampaan, penyesalan, hingga perayaan. Konsep untuk album diibaratkan seperti naskah kehidupan yang mempertemukan takdir dan pilihan manusia, di mana melalui album ini Film ingin menghadirkan nostalgia musik pop milenial sekaligus menarik minat generasi muda terhadap musik Indonesia. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai, hai, hai, selamat malam teman Pro 2. Gimana nih kabar kamu ya di hari Minggu ini teman Pro 2? Gak kerasa udah hari Minggu aja ya. Besok udah Senin lagi, waktunya kita back to reality teman Pro 2. Tapi sebelum kamu back to reality besok gitu ya, di jaga malam kali ini selama 1 jam ke depan, kita mau ajakin kamu turn back ke waktu di era-era 2000-an gitu ya teman Pro 2. Dila bakal puterin lagu-lagu, bisa dibilang lagu-lagu yang bisa bikin kita nostalgia di era 2000-an. Jadi bakal ada lagu apa aja yang nanti bakal Dila puter. Jadi pantengin aja teman Pro 2 ya. Tapi sebelum itu let's move dulu kita ke single satu ini. Ada dari Kuburan Band dengan Lupa-Lupa Ingat.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yang nomor 2 sebuah lagu dari Leto ya, di Ruang Rindu baru jadi Gita Putri nih, spesial buat kamu yang mungkin di malam hari ini lagi rindu gitu ya sama seseorang yang mungkin belum bisa ketemu teman Pro 2. Jadi lagu Ruang Rindu ini sangat cocok buat kamu yang lagi merindukan seseorang. Nah, next song ini masih membahas tentang rindu mungkin ya. Jadi kita enggak ada teman, jadi kita akhirnya ngobrol sama Bulan nih teman Pro 2. Nah, lagu siapakah itu? Ini dia Gita Putri nih ya, spesial buat kamu di malam hari ini ada Bruno Mars dengan Talking to the Moon.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Itu nomor 2 lagu dari Carly Rae Jepsen ya, Call Me Maybe. Baru aja nih dilaputerin buat kamu di malam hari ini teman nomor 2. Lagunya tuh emang lagu yang agak sedikit centil gitu ya teman nomor 2. Call Me Maybe teman nomor 2, kalau misalkan kamu di jalan ketemu stranger yang menurut kamu menarik, terus kamu tiba-tiba kasih nomor telepon kamu ke sedia biar dia nelpon kamu. Nah itu dia lagu dari Carly Rae Jepsen ya. Nah next song ini bakal ada lagu yang vibesnya mirip-mirip teman nomor 2 tapi dari Indonesia. Ini ada sebuah grup band boys gitu ya, apa sih ya, CCR nomor 2 kalau kamu tahu ya. Ini lagu debutnya ya kalau nggak salah, judulnya adalah Kamu. Ini juga sama-sama flirting gitu ke orang atau ke seseorang yang baru dia tahu nih. Buat kamu yang lagi ada di fase itu, ini dia lagunya spesial buat kamu teman Pro 2.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu ada apa buruk?
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Ya teman berdua, sebuah lagu dari Gigi ya, 11 Januari baru aja nih dilaputerin spesial buat kamu di Turn Back Time kali ini teman berdua. Lagu yang sangat apa ya, bisa dibilang manis banget gitu ya, mentang dengan kenangan saat mereka bertemu di tanggal 11 Januari gitu teman berdua. Nah, next songnya juga masih membahas tentang kenangan teman berdua, tapi ini kenangan yang indah gitu ya, sama seseorang yang kamu sayangi mungkin. Ini sebuah lagu dari Samson teman berdua yang mungkin sempat booming gitu ya di era-era tahun 2000-an juga. Jadi buat kamu yang udah lama nih gak dengar lagu dari Samson yang kenangan terindah, ini dia lagunya, dilaputin spesial buat kamu. Dan ini juga lagu terakhir dari aku ya di Turn Back Time kali ini. Sampai jumpa di Turn Back Time di next week ya teman berdua, setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 9. Ini dia lagunya spesial buat kamu, Samson, kenangan terindah.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat ada jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: tinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

Kita memperdua sebuah lagu yang lagi viral ya di mana-mana, di YouTube, di Spotify, di media sosial, semua lagi pada muterin lagu ini. Teman memperdua lagunya Tulus terbaru, yaitu Teh Hijau, baru aja nih dilaputerin spesial buat kamu yang lagi tune in di malam ini gitu ya teman memperdua. Dan ngomong tentang Teh Hijau, teman memperdua, ternyata selain lagunya membantu apa ya mewakili suara banyak orang di luar sana, ternyata Teh Hijau ini juga banyak banget manfaatnya teman memperdua. Jadi buat kamu yang penasaran apa aja sih sebenarnya manfaat atau kelebihan gitu ya dari Teh Hijau, sebuah minuman ini, kita bakal bahas lebih lanjut teman berdua, tapi setelah beberapa lagu berikut ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Hitam apa dua, sebuah lagu dari Nuka yang sangat luar biasa ya. Masa ini, nanti, dan masa indah lainnya baru aja di Laputri nih, spesial buat kamu di malam hari ini, teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau di masa ini, nanti, dan masa indah lainnya tetap sehat, tetap bugar gitu ya, teman Pro 2. Kamu bisa nih nambahkan teh hijau ke pola hidup kamu, teman Pro 2. Karena menurut para ahli gizi ya, ini ada dari Violeta Morris, ternyata mengkonsumsi teh hijau itu bisa ngebantu mengelola sindrom metabolik, yaitu sebuah kondisi di mana ada tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, dan juga kolesterol yang nggak normal gitu ya, teman Pro 2, sampai ada juga penumpukan lemak di area perut kamu. Nah, ternyata kondisi ini juga cukup banyak ya dialami sama orang di seluruh dunia bahkan, dan bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, bisa risiko stroke sampai dengan diabetes nih, teman Pro 2. Nah, kabar baiknya nih ya, seperti yang aku bilang tadi, kamu bisa aja langsung menambahkan teh hijau ke pola hidup sehat kamu, dan tubuh kamu insya Allah bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa gitu ya untuk kesehatan metabolik kamu. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang bikin teh hijau ini tuh dianggap spesial banget gitu ya, teman Pro 2? Nah, Dila bakal bahas lebih lanjut kenapa teh hijau ini bisa bermanfaat buat tubuh kita, tapi setelah beberapa lagu berikut ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Pro 2 FM.

Ya nomor 2, kalau seandainya kita tahu ya kalau mengkonsumsi teh hijau ini sangat bermanfaat buat kesehatan kita atau tubuh kita, kita pasti udah konsumsi dari dulu nggak sih teman Pro 2? Nah ini dari ahli gizi yang lain ya, ada Stacy Woodson, ini juga bilang kalau rahasia teh hijau ini tuh ada di dalam kandungan antioksidannya atau biasa disebut dengan katekin teman Pro 2, atau biasa juga disebut dengan senyawa AGCG gitu ya, dimana senyawa ini itu dipercaya bisa membantu tubuh kamu menyerap gula darah dengan jauh lebih baik sehingga kadar gula jadi lebih terkontrol. Nah, gak cuma itu aja teman Pro 2, AGCG juga bisa membantu ya untuk mengurangi peradangan stres oksidatif dan juga resistensi insulin yang sering banget nih jadi penyebab gitu ya dari berbagai masalah kesehatan. Sementara itu teman Pro 2 dari Violeta Morris juga bilang nih kalau misalkan kamu ya rutin minum teh hijau, ini tuh bisa dikaitkan atau berkaitan dengan penurunan kolesterol jahat dan bahkan berpotensi untuk bisa ngebantu mengurangi lemak di area perut kamu nih. Ngaku siapa yang perutnya buncit nih, minum teh hijau bisa jadi solusi gitu ya teman Pro 2. Nah tapi minum bukan jangan sembarang minum juga teman Pro 2, ada beberapa hal nih yang harus tetap diperhatikan gitu ya supaya manfaat dari teh hijaunya ini gak hilang. Nah apa aja sih hal yang perlu kita perhatiin waktu kita mengkonsumsi teh hijau? Nah Dila bakal bahas lebih lanjut lagi tapi setelah beberapa lagu berikut ini.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Ya teman berdua, sebelum kamu tambah menyesal gitu ya, kamu udah mengkonsumsi teh hijau tapi masih belum maksimal karena emang harus ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan. Dimana supaya manfaat teh hijau ini tetap maksimal, teman berdua dari Stacy Woodson juga bilang gitu ya, kalau misalkan kamu mengkonsumsi teh hijau ini jangan menambahkan gula, sirup ataupun madu atau pemanis buatan lainnya gitu ya ke dalam teh hijau. Dimana para ahli juga menyarankan untuk mengkonsumsi sekitar 2-3 cangkir setiap harinya dan bisa diminum sesudah atau sebelum makan. Tapi kalau kamu masih mau kandungan antioksidannya yang jauh lebih tinggi, dari Filta Morris juga merekomendasikan gitu ya kalau matcha ini, karena emang dibuat dari daun teh utuh yang dihaluskan. Tapi walaupun begitu, teh hijau ini bukan solusi ajaib yang instan ya teman produa, yang bisa langsung menyelesaikan semua masalah kesehatan kamu. Jadi akan jauh lebih maksimal kalau misalkan kamu mengkonsumsi teh hijau dan tetap dibarengi sama makan makanan bergizi, rutin olahraga, dan juga tidur yang cukup teman produa. Oke deh teman produa, Jila juga masih bakal nemenin kamu ya sampai nanti menjelang tengah malam. Jadi pas ini aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2, RRI Malang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Ya, selamat datang teman Pro 2. Kamu masih ada di 87,9 ya. Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu, dan masih barengan sama Dila di Jaga Malam edisi hari Minggu ya, 5 Juli 2026 teman Pro 2. Nah, di weekend-weekend gini nih teman Pro 2 ya, biasanya itu bisa jadi waktu yang pas buat quality time bareng keluarga atau bareng teman-teman kamu nih. Tapi di sela-sela kesibukan itu ya teman Pro 2, kamu jangan lupa juga kalau diri kamu nih sebenarnya juga butuh waktu loh buat diri sendiri atau yang biasa kita sebut dengan me time. Nah, ternyata ini juga bukan cuma jadi tren aja ya di media sosial teman Pro 2. Karena ada studi dari Frontiers in Psychology ya di tahun 2019 yang bilang kalau meluangkan waktu untuk menyendiri secara sadar ini tuh bisa membantu meningkatkan kesejahteraan psikologis kamu dan juga kemampuan untuk mengelola emosi. Jadi me time itu bukan berarti antisosial ya teman Pro 2, tapi ini merupakan sebuah cara untuk bisa mengisi ulang energi kamu atau recharge supaya kita juga bisa balik lagi menjalani aktivitas dengan jauh lebih baik, jauh lebih fresh gitu ya teman Pro 2. Nah, sebenarnya gimana sih cara me time, apa itu me time dan apa aja manfaat dari me time teman Pro 2? Dila bakal bahas lebih lanjut ke kamu ya di hari ini, tapi setelah beberapa lagu berikut ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Merayakan Natal bukan hanya tentang beribadah, tetapi juga tentang kebersamaan dan tradisi unik yang dijalankan oleh masyarakat. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah di Indonesia memiliki cara tersendiri untuk merayakan Natal, yang mencerminkan kekayaan budaya dan kebersamaan masyarakat. Di Papua misalnya, masyarakat setempat merayakan Natal dengan ritual barapen atau bakar batu, memasak makanan dengan batu panas sebagai wujud syukur dan kebersamaan. Dari Papua kita bergeser ke Sumatera Utara. Ada tradisi marbinda menjadi simbol kebersamaan dan gotong royong, di mana masyarakat menyembelih hewan dan membagikan dagingnya kepada warga. Dari Sumatera Utara, kita bergeser lagi ke Sulawesi Utara. Perayaan Natal dimeriahkan dengan kunci tahun, parade kostum unik, membersihkan makam kerabat, dan memberi hadiah kepada anak-anak. Kita bergeser lagi ke Yogyakarta, ada Wayang Wahyu menjadi pertunjukan khas Natal, menampilkan cerita dari Alkitab dengan wayang kulit sebagai bentuk akulturasi budaya Jawa dengan perayaan agama Kristen. Sekarang kita akan pindah ke Bali. Di sana ada tradisi ngejot dan penjor menjadi simbol kebersamaan dan keindahan. Ngejot adalah tradisi berbagi makanan khas Bali kepada tetangga dan kerabat. Sementara penjor adalah dekorasi janur pada batang bambu yang menghiasi jalanan dan gereja. Dari Bali kita pindah ke Flores. Di sana ada meriam bambu menjadi tradisi unik yang menambah semarak suasana Natal. Sementara itu, di Toraja, Lovely December menjadi festival budaya yang menampilkan tarian massal, karnival budaya, pertunjukan musik bambu, dan festival kuliner. Setelah dari Flores, kita akan bergeser ke Ambon. Perayaan Natal dimulai dengan lonceng gereja dan sirine kapal yang dibunyikan serentak sebagai simbol penyucian dan kebersamaan. Geser lagi, kita ke Jakarta. Di sana ada Rabo-Rabo menjadi tradisi mengunjungi rumah-rumah sambil menyanyikan lagu Natal diiringi musik keroncong tugu. Sekarang kita pindah ke Kalimantan. Di sana ada tradisi arakan Natal dengan membawa patung bayi Yesus berkeliling kampung. Diiringi doa dan nyanyian menjadi momen yang sangat spesial. Sementara itu di Nusa Tenggara Timur, Natoni menjadi syair atau pantun tradisional yang dibawakan secara bergantian. Dan terakhir, kita jalan-jalan ke Manado. Di sana ada festival pohon Natal yang sangat meriah dengan dekorasi lampu dan ornamen khas Minahasa menjadi daya tarik tersendiri. Dengan berbagai tradisi unik ini, Natal di Indonesia menjadi perayaan yang penuh warna dan kebersamaan.

Ya teman Pro 2 masih bareng sama Dila ya. Dijaga malam jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan aku juga masih ngebahas nih tentang serba-serbi me time gitu ya. Kalau tadi ternyata me time itu sangat penting untuk kita nyempetin me time di sela-sela kesibukan kita. Nah, buat kamu yang belum begitu tahu sebenarnya apa sih itu me time. Nah, sederhananya teman Pro 2, me time ini sebuah waktu ya yang memang kita sisihkan khusus untuk diri kita sendiri tanpa ada gangguan pekerjaan, keluarga ataupun notifikasi yang datang terus gitu ya. Nah, me time ini juga nggak harus mahal atau juga pergi-pergi jauh. Nah, kamu bisa tuh melakukan me time dengan duduk santai sambil minum minuman favorit kamu, entah itu teh atau kopi gitu ya. Bisa juga sambil baca buku atau sekedar menikmati suasana pagi hari tanpa terburu-buru, teman Pro 2. Dalam dunia psikologi, kondisi ini juga disebut ya dengan solitude, yaitu sebuah cara untuk menikmati waktu sendiri karena pilihan, bukan karena merasa kesepian. Dan yang

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bu, kok main buang aja sih?
1: Kan biasanya juga dibuangnya di situ.
0: Tapi minimal kalau buang sampah dipilih, Bu. Mana sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, sampah kertas, dan sampah residu.
1: Hah? Apaan sih? Orang sama-sama sampah juga?
0: Beda dong, Bu. Kalau sampah organik itu adalah jenis sampah yang mudah terurai. Sebaliknya, sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai. Kalau sampah kertas adalah sampah yang mesti dipilih supaya mudah untuk didaur ulang.
1: Oh, gitu. Tapi kalau bedanya sampah B3 sama sampah residu apa dong?
0: Jadi, kalau sampah B3 itu merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, dan lingkungan. Terus, kalau sampah residu adalah jenis sampah selain yang saya sebutkan tadi, Bu. Sekarang, Ibu udah ngerti kan?
1: Oh, jadi begitu, Pak. Ya udah deh, saya pilih dulu ya, Pak.

Kita memperdua sebuah lagu dari Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu, baru aja dilaputin ya. Spesial buat kamu yang lagi tune in di malam hari ini, teman perdua. Nah, aku juga masih ngebahas nih tentang me-time gitu ya. Kalau tadi aku udah jelasin apa itu me-time, nah next ini aku mau ngejelasin atau sharing gitu ya, apa aja manfaat dari me-time, teman perdua. Karena ternyata ya, manfaat me-time intinya cukup banyak banget, teman perdua. Yang pertama, kalau kamu melakukan me-time, itu bisa bantu menurunkan stres ya, karena emang tubuh itu tuh punya sebuah kesempatan untuk beristirahat dari berbagai tekanan dan juga kesibukan. Nah, selain itu, pikiran kamu juga nantinya bakal jauh lebih fokus dan akan jauh lebih kreatif juga ya, karena otak kita ini punya waktu nih untuk bisa memproses informasi tanpa gangguan dari apapun dan juga siapapun, teman perdua. Menariknya lagi nih, teman perdua, saat kebutuhan emosional kita terpenuhi, nah hubungan kita dengan orang lain juga biasanya ya jadi jauh lebih baik juga, karena kita akan lebih sabar dan juga lebih tenang. Dan bahkan me time itu juga bisa ngebantu kita lebih mengenal diri sendiri, mulai dari apa yang kita rasakan sampai apa sebenarnya yang kita butuhkan. Nah, kalau misalkan kamu udah tahu manfaatnya, teman perdua, dan masih bingung ya gimana sih cara me time yang cocok atau sesuai dengan diri kamu, teman perdua, abis ini Dila bakal share ya gimana cara me time yang bisa kamu lakukan kalau misalkan kamu mau mencoba untuk me time. Tapi sebelum itu, let's move dulu ke single satu ini, ada dari It Gitaf dengan Berakhir di Aku.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

Ya, teman pro 2 lagu Lonely by Justin Bieber dan juga Benny Blanco nih baru jadi lo puterin spesial buat kamu. Dan ngomongin tentang lonely ya teman pro 2, seperti yang udah aku bilang tadi, ternyata me time itu merupakan sebuah cara untuk kamu menikmati waktu sendiri karena pilihan, bukan karena kamu merasa lonely gitu ya teman pro 2. Nah, buat kamu yang masih bingung gimana sih cara me time yang baik gitu ya, kamu bisa memulai dengan namanya Digital Detox 92 atau menjauh ya dari ponsel dan juga media sosial kamu selama 30 menit. Atau misalkan kamu bisa juga nih melakukan aktivitas yang bisa bikin kamu rileks seperti berjalan santai, berkebun, memasak, atau juga membaca buku. Atau kamu juga bisa mungkin kalau kamu yang suka menulis jurnal, itu juga merupakan satu cara untuk kamu me time ya teman pro 2. Buat kamu yang masih bingung apa aja kegiatannya, ini yang penting adalah kamu harus milih kegiatan yang benar-benar bisa bikin kamu merasa tenang dan juga nyaman. Jadi mulai sekarang kamu juga jangan ngerasa bersalah ya kalau misalkan sesekali meluangkan waktu buat diri kamu sendiri, karena me time itu bukan bentuk keegoisan teman pro 2 ya, tapi merupakan salah satu cara untuk bisa menjaga kesehatan mental kamu biar tetap seimbang antara diri kamu dan juga pekerjaan kamu teman pro 2. Oke deh teman pro 2, itu juga informasi terakhir ya dari Dila di Jaga Malam kali ini. Tapi jangan kemana-mana, nanti di jam 11 malam bakal ada Jazz Music yang berisikan musik-musik easy listening untuk menemani kamu menjelang tidur. So Dila pamit undur diri teman pro 2, thank you banget buat kamu yang udah tune in bareng aku dari jam 8 malam tadi. Dan ini dia lagu terakhir dari aku, ada Tulus Dengan Diri. Bye teman pro 2, selamat malam.

0: Gimana sih, Pak? Ini sungai sudah keruh. Kok masih aja buang sampah seenaknya? Saya kan jadi gak nyaman. Cuci baju, mandi, sama buang air besar di sini.
1: Lah. Itu ibunya aja juga buang hajat di sungai. Ngapain kok marah ke saya? Sungai ini milik Tuhan. Mana ada aturannya? Sudahlah, kita nikmati saja selagi masih ada di bumi ini.
2: Alam tidak membutuhkan manusia. Manusia yang membutuhkan alam. Sayangi dan rawatlah semesta sebelum mereka murka.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

sudah pernah konsumsi telur Jepang dengan tinggi proteinnya? Ya, telur yang satu ini nyatanya dapat dikonsumsi secara mentah tanpa melalui proses memasak. Menggunakan teknologi yang sangat canggih, Jepang memastikan kualitas telur yang terbaik sampai ke konsumen. Mulai dari membersihkan telur, memeriksa kualitas, menyortir berdasarkan ukuran, hingga mengemas dan menyegel dengan karton, dilakukan dengan mesin yang canggih. Telur yang dijual di Jepang terdapat cap tanggal yang baik untuk dikonsumsi mentah atau setengah matang dalam kemasannya. Faktanya, telur yang sehat yang telah disimpan dengan aman untuk dimakan mentah dapat bertahan selama 16 hari setelah ayam bertelur di musim panas dan 57 hari di musim dingin. Lebih dari itu, telur harus dimasak. Selain memiliki kualitas telur yang berbeda, wujud telur Jepang juga berbeda. Kuning telur Jepang lebih berwarna orange daripada telur pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh pakan yang diberikan untuk makanan ayamnya. Mereka diberi makanan yang bervariasi, termasuk sayuran, biji-bijian, kadang juga dicampur dengan serangga. Hampir semua telur Jepang berasal dari peternak industri telur, yang berarti kesehatan hingga nutrisi makanan ayam sangat diperhatikan dengan ketat. So, tertarik untuk mencoba telur yang

Minal Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak.

Indonesia menerapkan 4 tingkat status gunung api. Yang pertama, level 1 atau aktif normal. Berdasarkan hasil pengamatan visual dan instrumental fluktuatif, tidak memperlihatkan peningkatan aktivitas yang signifikan. Pada gunung api berstatus level 1 normal, tidak ada perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Yang kedua adalah level 2 atau waspada. Status gunung berapi level 2 waspada menunjukkan peningkatan aktivitas seismik dan mulai muncul kejadian vulkanik. Pada status waspada ini mulai terlihat perubahan visual di sekitar kawah seperti gangguan magmatik, tektonik, atau hidrotermal. Namun diperkirakan tidak terjadi erupsi dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang terakhir adalah level 4 atau awas. Ini adalah kondisi yang paling memungkinkan terjadinya erupsi atau letusan. Status awas merujuk pada letusan utama yang dilanjutkan dengan letusan awal, diikuti semburan abu dan uap, kemudian diikuti dengan erupsi besar. Kemungkinan erupsi besar akan berlangsung dalam kurun waktu 24 jam.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Teman terbaik.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Minggu 5 Juli 2026. Melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program A2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 6 Juli 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi mulkus samawati wal ard, wallahu ala kulli syai'in qadir, amma ba'du. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kita. Kita dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kita dengan keadaan yang sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian salat ma'asalam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin besar umat Islam yang telah berjuang menegakkan panji-panji Islam di permukaan bumi ini. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم

0: berdasarkan ayat yang terkandung pada Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 2-3. Ada 5 tanda-tanda mukmin sejati. Yang pertama, yakni apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Innamal mu'minunalladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dan sesungguhnya orang-orang mukmin itu ialah apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Artinya ialah orang mukmin di mana saja ia berada, kemanapun dia pergi lalu terdengar olehnya orang menyebut nama Allah, langsunglah gemetar hatinya dan berdebar dadanya. Di samping itu, dia selalu ingat berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dikala mereka berdiri, duduk maupun berbaring. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Yaitu orang-orang yang ingat kepada Allah di waktu mereka berdiri, duduk dan berbaring, seraya mereka memikirkan kejadian langit dan bumi, dan mereka berkata, tiada sia-sia engkau ciptakan semua ini, ya Allah, maha suci engkau, lindungilah kami dari api neraka. Dan tanda-tanda yang kedua, yakni bila dibaca ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanannya. Tanda-tanda orang mukmin yang kedua ialah wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanannya, keimanan seseorang. Orang yang beriman bila terdengar olehnya orang membaca ayat-ayat Al-Qur'an, maka didengarnya baik-baik, lalu imannya semakin bersemi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dibacanya, dihayatinya, dan diamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tanda-tanda orang yang mukmin sejati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda yang ketiga, yakni mereka bertawakal kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah. Tawakal artinya berserah diri. Mereka rajin berusaha dan rajin berdoa kepada Allah, hingga apapun yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya diterima dengan penuh syukur dan keikhlasan. Semoga kita menjadi salah satu dari tanda-tanda orang yang mukmin sejati. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tanda yang keempat, yakni mendirikan sholat. Alladzina yuqimunas sholah. Mendirikan sholat tidak sama dengan mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan sholat, sholatnya rajin tapi akhlaknya tidak baik, na'udzubillah. Akan tetapi kalau mendirikan sholat, sholatnya taat dan akhlaknya pun baik, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sholat. Itulah yang disebut dengan mendirikan sholat. Dan tanda-tanda yang terakhir, yakni wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Sesungguhnya orang yang mukmin itu ialah orang yang bersyukur atas nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Sebagai bukti dari rasa syukur itu, mereka mengeluarkan zakat. Mereka rajin berinfak, bersedekah, berwakaf, membantu fakir miskin dan anak-anak yatim dan orang yang membutuhkan pertolongan. Artinya, atau kesimpulannya, yakni orang mukmin itu punya rasa solidaritas dan kepedulian sosial yang tinggi, hingga keberadaannya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Marilah kita berusaha sekuat tenaga dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mukmin sejati. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Kajian 1 menit dengan tema Rezeki Halal oleh Ustadz Khalid Basalamah.
4: Saudaraku seiman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahud dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat atau justru menjadi kecelakaan bagi kita.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

0: It's calling my name. So come on, baby, let's stop playing games. It's calling my name. So come on, baby, let's stop playing games.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir. Nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025 dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Maybe I'll go outside and try to count the trees outside of my apartment.

Kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerjasama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Minal Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan oleh Ara Zahra. Informasi pertama, single beruntung angkat kisah dua hati yang dipertemukan. Grup musik Bilqis kembali merilis single terbaru berjudul Beruntung. Sebuah lagu pop bernuansa ceria yang mengisahkan dua orang yang merasa beruntung karena ditemukan di waktu yang tepat saat sama-sama menjalani hidup sendiri.

0: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, stop kekerasan dan perundungan harus jadi gerakan bersama, bukan hanya pemerintah. Kekerasan dan perundungan terhadap perempuan, anak, dan remaja masih menjadi persoalan serius yang memerlukan keterlibatan semua pihak. Upaya menciptakan ruang aman dinilai harus dimulai dari keluarga, sekolah, komunitas, hingga ruang digital. Hal ini disampaikan dari program prioritas nasional Kita Indonesia di Pro 1 RRI Malang. Founder Gedong Ijen Education Creative Center sekaligus perwakilan Yayasan Arum Nikah, Dewi Utari, menegaskan bahwa kekerasan seksual dan perundungan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah atau aparat penegak hukum. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi dunia.
1: Selamat pagi.
0: Iya.
1: Ketemu
0: Senin lagi. Kepala pundak Senin lagi. Semangat teman Pro 2 ya, ini meskipun lagi hari Senin tapi kayak apa namanya, mungkin karena gak terlalu dingin ya pagi.
1: Betul.
0: Ini sama semalam ya Vira ya.
1: Betul.
0: Jadi kayak apa namanya,
1: rasa hangat ya.
0: Betul, jadi gak yang kayak ih mager banget, kan gak begitu ini. Benar. Ya apalagi kita tadi pagi sudah
1: sudah jualan pagi gitu.
0: Betul.
1: Kan menyusul isi-isi makanan yang coming soon nanti teman Pro 2 gitu ya, bakal masuk ke dalam perut kita. Tapi kita juga mau menyapa kamu. Selamat pagi teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama Ara dan juga Vira.
0: Yes.
1: Yang menemani kamu di Senin pagi ini.
0: Betul, di pada sampai nanti jam 10 pagi kita bakal hadir sambil ada apa nih yang update-update gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Uh-huh.
0: Jadi nanti ditunggu aja teman Pro 2, kita bakal balik setelah beberapa single yang satu ini.

0: hormat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi. Ketemu lagi bareng sama Fira dan juga Ara di Spada gitu ya.
0: Betul banget. Ini kalau ngomongin soal kita berdua ya, Fira ya. Kalau misalkan lagi siaran tuh pasti namanya ciwi-ciwi ya. Pasti suka banget apa namanya sharing soal make up gitu.
1: Betul.
0: Ya. Apalagi ini kalau dilihat awal Juli kemarin itu banyak banget event beauty gitu. Entah di Malang ada yang di MOG. Terus juga di Jakarta ada JXB ya, Jakarta X Beauty. Itu punyanya siapa? Female Daily ya kalau enggak salah ya.
1: Iya, Female Daily.
0: Female
1: gitu.
0: Daily gitu kan. Bener. Ada Nyonya Manohara kemarin. Ada juga NPD.
1: Yang dicari gitu ya, ada NPD-nya gitu.
0: Just NPD gitu.
1: Betul. Ya. Tapi aku tuh suka banget gitu ya teman Pro 2, apalagi di Malang ada event-event beauty kayak gini karena selain kita bisa nge-explore lagi lebih banyak produk-produk untuk kecantikan gitu ya. Harganya biasanya banyak banget promo nih.
0: Lumayan ya, apalagi kalau misalkan pas lagi flash sale gitu ya.
1: Betul.
0: Begitu. Atau kalau enggak aku tuh sukanya kalau misalkan event kayak gini ya, aku selalu cari boot parfum karena kesempatan untuk sniff kan. Kalau misalkan kita beli online gitu, kita enggak ngerti ini kan wanginya gimana sih ini. Tapi kalau misalkan lagi ada bootsnya kayak bisa, mas mbak yang baunya kunti yang mana?
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Bau-bau kunti mana kak? Gitu
0: betul
1: kan.
0: Sebagai pecinta parfum melati gitu ya, parfum
1: banget.
0: Jasmine ya, kita kayak mbak yang kuntikor yang mana? Nah, gitu pasti.
1: Kayak di mana-mana kita selalu carinya yang kuntikor.
0: Yang
1: gitu,
0: kuntikor
1: ya.
0: Gitu ya.
1: Yang
0: makanya.
1: Yang penting dandanannya jangan yang kayak kuntikor aja sih kak.
0: Kenapa? Aku kan suka yang kayak
1: kayak
0: apa?
1: Kayak orang kayak orang nggak minum dehidrasi gitu.
0: Maksudnya kalau baju warna putih itu kan kayak apa namanya?
1: Oh ini soft girl core.
0: Iya
1: gitu ya.
0: Iya kayak gitu, soft girl gitu, soft girl,
1: soft asik. Girl gitu ya teman Pro 2.
0: Tapi kalau Sorry ya, belum minum saya soalnya ya. Ini kalau misalkan nanti di apa namanya waktu libur-libur kayak gini mungkin juga bisa jadi salah satu opsi pilihan kamu juga teman Pro 2 ya.
1: Betul.
0: Mungkin kayak kemana nih, cuci mata aja nggak apa-apa, cuci mata.
1: Betul.
2: Sempat kita ganti baik nggak sih?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ira dan juga Ara ya.
1: Betul.
0: Pada kali ini kita juga mau mengucapkan selamat pagi buat kamu yang mungkin sekarang udah mulai jalan gitu ya,
1: ke kantor, gitu ya. Ini kalau nggak salah sekolah
0: lagi libur
1: apa belum ya, masih belum kali ya, sebelum, kayaknya ya masih minggu depan ya yang masuk ya. Ini kemarin kita ada informasi kalau si wanita,
0: wanita siapa
1: yang
0: ini,
1: yang sering membuat lagu soal mantannya, ini akhirnya menambahkan satu orang ke daftar mantan pacarnya untuk yang terakhir kali.
0: Asik. Boleh
1: ya, itu adalah Neng Tay Tay.
0: Neng Tay Tay gitu ya, kayaknya Cece sih emang ya.
1: Cha Taylor. Ini ada Taylor Swift yang akhirnya resmi menikah bersama dengan suaminya,
0: Travis Kelce.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Di New York City ya, setelah 3 tahunan pacaran gitu. Dimana kabarnya ini juga dikonfirm oleh apa namanya nih, spokesperson ya, Cina ya. Jadi akhirnya bikin, kemarin katanya juga rame nikahannya di mana, yang perempatan
0: di...
1: itu.
0: Ini di perempatan ini, kayaknya dekat-dekat pasar besar deh.
1: Enggak, oh bukan dong. Yang di Ijen, bukan.
0: Bukan. Jadi dia nikahnya di Madison Square Garden 92. MSG itu segede itu, dibuat buat hall nikahannya si Taylor Swift gitu ya, 92. Nice banget, kayak ikut bahagia gitu ya. Love story-nya si Taylor dan juga si Travis ini.
1: Love story-nya emang gimana sih mereka dulu tuh?
0: Dulu,
1: kamu
0: jadi,
1: ngikutin gak gimana?
0: Jadi dulu itu
1: jadi waktu itu dia curhat sama kamu?
0: Iya. Si Travisnya sih emang gitu kan. Aku emang kenal gitu loh sama Travisnya gitu kan. Gak apaan sih. Nah jadi yang aku tahu gitu ya, mereka tuh kayak si Travisnya emang mau kenal sama Taylor.
1: Oke,
0: gitu kan. Cuman ya emang Taylor waktu itu lagi konser ini kak, Eras Tour.
1: Okay. Gitu yang kan? Yang berapa tahun gak selesai-selesai itu.
0: Betul.
1: Ya, karena banyak banget literally seluruh dunia dia mampir ya.
0: Betul, itulah yang namanya world tour. Begitu.
1: Oke. Okay.
0: Itu namanya world tour ya.
1: Kenapa world tour gak sampai Venus?
0: Nah, karena namanya world dunia, bukan planet yang lain.
1: Kan kalau world kan sampai yang lain kan juga masuk ke world. Terus mereka pacaran tuh. Abis itu
0: benar dong. Nah mereka pada akhirnya tuh mereka pacaran karena didukung oleh mamanya Taylor Swift.
1: Oke.
0: Karena beliau tahu nih, oh kayaknya ada laki-laki tampan ini yang mau mendekati anak wedokku gitu. Jadi beliau membuka jalan lah, kayak dibantu tipis-tipis begitu.
1: Oke. Akhirnya
0: ya bersambut lah itu
1: Gayungnya.
0: Alhamdulillahnya kayak gitu sih.
1: Alhamdulillahnya ya. Jadi akhirnya resmi menikah, senang banget ya kayaknya sekarang. Betul. para tokoh ini sedang pada butterfly era gitu ya. Kayak kemarin si Dua Lipa ya. Terus juga ada Taylor, terus Zendaya
0: juga.
1: Kayaknya tahun ini juga kan ya Zendaya.
0: Betul.
1: Ya. Terus tahun lalu itu ada
0: si Selena
1: gitu kan. Bestinya Taylor kan mereka ini.
0: Iya,
1: ya
0: jadi
1: kan?
0: Orang-orang terdekatnya Taylor gitu. Kan squadnya dia lagi,
1: squadnya
0: Butterfly Era semua nih.
1: Betul.
0: Cewek-cewek gitu kan. Duh, seru banget.
1: Seneng banget. Kita satu hal sih yang aku tungguin.
0: Apa tuh?
1: Foto-fotonya.
0: Iya benar.
1: Kayak kalau Dua Lipa kan kemarin fotonya kayak old money banget gitu ya. Kayak dia pakai topi apa tuh? Ya begitulah ya.
0: Betul.
1: Terus dressnya enggak yang dress dangdut, maksudnya kayak dressnya tuh yang sederhana, yang simple, tapi justru malah kayak kelihatan mahal gitu.
0: Betul.
1: Ya kayak old money baru nikah ini.
0: Mm-mm.
1: Nah kalau Taylor ini gimana? Soalnya kalau kita lihat Taylor ini kan orangnya bling-bling ya.
0: Betul.
1: Dia memang bedandan, bedangdut gitu,
0: bedangdut,
1: kan.
0: Bedangdut gitu. Gimana nih dressnya dia gitu kan. Cuman yang aku tahu dia tuh emang pakai haute couture dari Dior.
1: Iya, memang seperti
0: gitu kan.
1: Itu kan dia manusianya, orangnya. Jadi kayak aku nungguin sih. Tapi kalau menurut kamu ya, dressnya Taylor kayak gimana? Kalau aku sih literally kayak dress yang mariposa tuh loh, yang bolgon, bolgon yang gede. Karena Taylor sama si Kelce kan kayak, si Travis kan sama-sama tinggi kan.
0: Betul.
1: Jadi mereka pun gak ada permasalahan dengan kayak, aku kalau kayak gini nanti kelihatan pendek. No darling.
0: Itu gitu proporsi kan. Yang sangat-sangat bagus.
1: Cucok gitu,
0: gitu. Ya.
1: Jadi kayaknya kalau Taylor sih dia lihat seleranya kayaknya dia pakai balgon gak sih?
0: Mungkin itu untuk dance party-nya gitu ya. Kayak kayak tahu aja tuh.
1: Dan, iya ya.
0: Setlistnya pakai gimana gitu. Cuman kalau misalkan
1: tiba-tiba ngomong random ya kita,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, tiba-tiba. Kalau aku pikirnya mungkin dia carinya yang lacy kayak gitu.
1: Iya,
0: yang
1: bener.
0: Banyak lace-nya gitu
1: yang
0: kan.
1: Banyak lace-nya terus kayak ada yang agak tembus-tembus gitu.
0: Betul,
1: kan. Kayak... Terus glitter here and there gitu. Bener. Kan. Yep. Seorang tailor ya. Kita lihat bling-blingnya nanti ya.
0: Yes, benar banget. Tuan Pro 2.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.